Kareba Pamulana sampai subuh Sararku Prapura, Bupati Sigi resmi buka FDL 2026. Usung semangat linduh bikin rindu. Riumba sampai subuh Sararku Prapura, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menghadiri pembukaan Festival Danau Lindu atau FDL 2026 yang digelar di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kehadiran Wali Palu menjadi wujud dukungan pemerintah Kota Palu terhadap pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian budaya di Sulawesi Tengah. Khususnya di kawasan Danau Lindu yang dikenal memiliki kekayaan alam dan nilai sejarah tinggi. Kegiatan FDL 2026 secara resmi dibuka oleh Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenae dan turut dihadiri staf ahli Gubernur Sulawesi Tengah bidang SDM, pengembangan kawasan dan wilayah Rusmiadi yang hadir di kawasan dan wilayah. Rusmiadi yang hadir mewakili Gubernur Anwar Hafid. Dalam sambutannya, Bupati Sigi menyampaikan FDL 2026 mengusung semangat lindu bikin rindu sebagai upaya memperkenal berbagai potensi besar yang memiliki kawasan Danau Lindu kepada masyarakat luas. Kareba Kapuna sampai subuh Sararku Prapura, Festival Danau Lindu 2026 Kopi Robusta Sigi raih sertifikat KIK. Rumba sampai subuh Sararku Prapura, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah atau Kanwil Kemenkum Sulteng, Rahmat Renaldi menyerahkan sertifikat pencatatan kekayaan intelektual komunal. Potensi indikasi geografis Kopi Robusta Lindu Sigi kepada Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenae menyerahkan ini berlangsung di sela pembukaan Festival Danau Lindu 2026 di Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi. Sertifikat tersebut merupakan bentuk pengakuan awal negara terhadap kekhasan kopi robusta Lindu Sigi yang berasal dari Desa Puro, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi. Kopi ini memiliki karakteristik mutu yang dipengaruhi oleh kondisi geografis kawasan dataran tinggi Lindu dengan agroklimat yang sangat mendukung budidaya kopi berkualitas. Sampai sebesar Sararku Prapura, Vesia Mokareba Salea, Tinti Valu, Anti Aku Arif Lahubo.

0: Pukul hampir pukul tepo inde, emak aku emang cesang bahasa kita tepo inde. Kita mau pakai bahasa kita, jangan tempin dulu bahasa kita tepo inde supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa inde nih memate.
0: Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan por.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh, saranku pura-pura sahabat budaya Tapa Sanggani. Kita sudah berada di program request lagu dangdut Kaili di hari Sabtu ya. Ini tentunya setiap Sabtu dan Minggu ada request lagu dangdut Kaili di jam 8 sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi untuk komio yang mau bergabung dengan TK Mirisi, silakan komio bisa gunakan di line telepon di 0811 456 03 875. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request dangdut Kaili.
0: Iya, betul sekali dengan Pak Arin Sibedi.
1: Iya.
0: Dari Bakareba Sibedi, Pak Arin.
1: Ya. Yeah.
0: Dari Bakareba.
1: Alhamdulillah. Seperti biasa, sehat-sehat seperti dengan Ari.
0: Alhamdulillah. Jadi, mau request lagunya siapa ini, Dang?
1: Lagunya Alista.
0: Alista?
1: Iya.
0: Yang mana itu?
1: Narugi aku.
0: Narugi aku.
1: Iya.
0: Narugi aku. Saya coba cari dulu, Pak ya. Semoga okay, saya dapatkan Alista.
1: Karyanya anu itu Ari. Atang Tasiburi.
0: Atang Tasiburi.
1: Iya.
0: Adanya Alista. Ya aku narugi mo.
1: Narugi aku leno.
0: Adanya kalau narugi aku itu Atang ada, Atang Tasiburi ada. Tapi kalau Alista Liri ya.
1: Oke,
0: itu saja.
1: Oke.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, DP ini Alista audio video kreator, tapi penyanyinya Atang Tasiburi. Waduh, ya. Oke, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rigi?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Tidak di pasar ini kah?
2: Belum, sarapan.
0: Oh, sarapan dulu, baru mau pergi nih?
2: Iya.
0: Aduh, semua mau pulang semua pembeli baru mau pergi.
2: Begitu kalau mau menagi, Bung Ari.
0: Oh,
2: terlalu pagi.
0: Oh, begitu, Dang. Oh, iya.
2: Iya, kalau pagi sekali, dorang bilang tunggu lagi sebentar.
0: Oh, sama buffet itu, dorang.
2: Pasti baru lagi di pasar. Jadi nanti mau turun jam-jam 9 begitu, sebelum mau turun.
0: Oh, betul. Saya kira sudah di pasar dari tadi ini, Dang.
2: Sekarang masih mau makan-makan rica.
0: Apa kenapa rica dimakan?
2: Pada abu-abu masih pagi, Bung Ari.
0: Waduh, terus DP partner apa, Dang?
2: Oh, nasi dengan ikan goreng.
0: Waduh, narasa itu, Lea.
2: Baru minum kopi. Satu jakir besar.
0: Waduh. Enaknya. Jadi
2: keringat-keringat ini.
0: So begitu, no harus cari keringat pagi-pagi.
2: So itu, habis mau jalan-jalan, sarapan sudah.
0: Sarapan,
2: Baru mandi, baru mau ke pasar.
0: Oh, betul.
2: Begitu terus mengari tiap hari.
0: Tiap hari begitu, Dang,
2: Iya.
0: Jadi, untuk mengawali pagi ini, lagunya siapa, Dang, ini?
2: Mega.
0: Mega siapa itu?
2: Megawati.
0: Penyanyi, lagunya apa?
2: Iya, sama pelagu. Lalu mengari pernah cari sama saya itu, Mega.
0: Mega, DP...
2: Itu judul.
0: Judulnya Mega.
2: Iya.
0: Oh.
2: Soalnya pernah pengaruh cari itu semuka itu terinta.
0: Saya coba cari dulu, apa?
2: Iya, jadi ya? Kita kasih mati ini.
0: Oh, Heri Rahman.
2: Oh, Mega. Itu dah.
0: Oke, dah kalau
2: begitu. Ntar butuh mau cari lagi.
0: Oke.
2: Oke, Mari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini kita pe orang tua di Parigi sampai sebesar harga prapora ya. Jadi kalau komio mau ke sana ke Parigi, temu Jo dan sama Bunda Anti. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik,
0: ini. Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana, Le?
3: Dengan Om Uya ini di rumah.
0: Aduh, apa kabar ini Om Uya?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat ini?
3: Sehat sekali.
0: Alhamdulillah. Jadi
3: Bu Haris kan sehat juga toh.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi mau dengar lagunya siapa ini mau ya?
3: Saya lagunya Yuli Randa Parigi.
0: Randa Parigi. Oke, siap.
3: Cuma tidak enak saya ganti Mulyanti Randa Parigi. Minta maaf Bunda Yanti.
0: Oke,
3: makasih Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sampai subuh saranku pura-pura ya. Kita sudah ada 3 lagu ini. Bunda Asri Ari Tombolo Tutu Sakit Depa ya. Sunaria mau tatalu dadehi. Kenapa kita terima kembali. Saya kira Bunda Asri Ari ada di FDL ya, di Danau Lindu sana. Oke, kita ke Dade Vai dengan lagunya ini dulu, siapa namanya lagu yang di request Pak Ardin tadi itu Narugi Aku.

0: ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Halo, sampai sebut saranku pura-pura. Sahabat berdata pasangan, kita lanjutkan kembali masih di program request lagu Nusantara. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Lagu Kail.
0: Lagu Kail, betul hai. Ngalimbahku mubara. Bunda Asriya.
1: Iya.
0: Kayak berimba
1: keren. Lagunya Alista.
0: Alista.
1: Rumah Bali.
0: Lagunya Alista.
1: Alista rumah Bali.
0: Nemo.
1: Ma Bali.
0: Bali. Saya coba cari dulu Alista. Alista.
1: Alista.
0: Nemo Ma Bali. Oke oke Narya Narya. Oke.
1: Kita biarin kita bawa aku hari ini.
0: Riumba.
1: Lihat ini dulu.
0: Dari mana?
1: Lihat ini dulu.
0: Rio
1: di Antana.
0: Ui, naka Vautano. Noku ya komuris itu le.
1: Kantor bupati.
0: Ya. Noku ya komuris itu.
1: Yang di tangan anak dua.
0: Oh, ya. Semoga lekas sembuh.
1: Pulang. Insya Allah, amin.
0: Oke.
1: Iya,
0: makasih Bunda.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bunda Asriya di Tombol Tutu. Ada lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request.
0: Iya, Pak Muhammad dari Makarebale.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi mangnya peda desa mah hile.
2: Unibudo.
0: Unibudo yang mana?
2: Tinadei.
0: Tinadei.
2: Iya.
0: Oke, saya cari dulu dan. Oke, Tinadei di Tarte.

0: Komalapa.
1: Dadena Tangkurente.
0: Tangkurente.
1: Iya.
0: Tangkurente.
1: Ada itu laki-laki yang baitari.
0: Laki-laki bawa. Oke.
1: Iya, makasih. Selamat pagi, Arif. Selamat malam minggu, Arif.
0: Pagi, selamat malam minggu juga, Diana. Ya, kayaknya kita malam minggunya ini di FDL sebentar malam. Ayo, ada yang mau ke Festival Dan Olindo sebentar? Bareng yuk. Oke, kita ke Dede Peruru dengan lagunya Alista, Nemo Mabali.

0: Kareba Salea, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pemelana sampai subuh Sarar Kuprapura, Kabupaten Sigi, libatkan UGM dan Taman Nasional, lestarikan kawasan konservasi. Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah melibatkan Universitas Gadjah Mada dan Balai Besar Taman Nasional Lorelindu untuk menjaga dan melestarikan hutan di kawasan konservasi di daerah tersebut. Di mana kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenae, kerjasama itu agar pemerintah daerah bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari cagar biosfer di Lorelindu. Dan ia juga mengungkapkan cagar biosfer merupakan kawasan pelestarian alam guna menjaga keragaman hayati dan mendukung ekonomi serta budaya masyarakat. Dan ia juga menilai UGM memiliki rekam jejak yang kuat dalam menjalin kerjasama mengelola kawasan Taman Nasional di berbagai daerah seperti Aceh dan Papua Barat.

Kareba Kopuna sampai subuh Sararku Prapura. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perkuat wisata Danau Lindu Sigi berbasis adat dan alam. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat arah pembangunan pariwisata di kawasan Danau Lindu, Kabupaten Sigi dengan berlandaskan pada kelestarian alam, nilai-nilai adat, serta kearifan lokal masyarakat di daerah tersebut. Di mana kata staf ahli gubernur bidang ekonomi dan pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, ia mengatakan jadi pembangunan pariwisata di kawasan ini harus tetap menghormati nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Lindu. Dan ia juga menuturkan Danau Lindu mengajarkan keindahan tidak lahir dari keseragaman, keindahan tumbuh dan keberagaman yang hidup berdampingan secara harmonis. Menurutnya, kawasan Danau Lindu terdapat kehidupan budaya, tradisi, dan keramahan masyarakat sebagai simbol kekuatan serta kebanggaan di Kabupaten Sigi. Dan ia juga mengatakan dalam arah pembangunan Sulawesi Tengah ke depan, kita terus memperkuat keterhubungan antara pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. Sampai jumpa secara Ruku Prapura, Besi Amukaribasalia, Tinti Sasio.

0: Oke, baik, sampai sebut secara Argo Prapura, sahabat budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan kembali, masih di program request lagu dangdut Kaili ya. Jadi buat Kak Komi Yupura yang masih mau bergabung, silakan di 0811-456-03875. Halo.
1: Halo,
0: iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Kaili.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Dengan Ibu Bika Bobona.
0: Siapa?
1: Ibu Bika Bobona.
0: Ibu Bika Bobona, beri bakar ya.
1: Lagu Kristen aja.
0: Yang mana?
1: Domo Nico Bello.
0: Domo
1: Nico Bello.
0: Nico Bello. Oke.
1: Okay. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sampai jumpa cara Argo Prapura. Masih ada lagi yang bergabung, silakan. Kami masih tunggu atensinya. Halo.
1: Iya, halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dangdut Kaili. Iya, dengan siapa di mana, Le? Iva salah orang ini. Iva seorang Ibu Dayanti.
1: Ye?
0: Beri makan ya, Pak, ini Bunda Yanti.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oh, diundata lagi komil ya?
1: Iya.
0: Cuma Vaina 2.
1: Beraku.
0: Semoga cepat sembuh, lekas membaik, bisa kembali ke rumah. Oke, jadi mau ditemani
1: dengan lagu
0: Mama lah.
1: Kalibamba.
0: Apa Kalibamba hai?
1: Ya.
0: Mau apa Kalibamba hai?
1: Kupu-kupu.
0: Oh, kupu-kupu. Saya kira Kowi ini ada di anu dan Olindo sekarang.
1: Mau kupu kelenteng nama ini. Jadi sih Ayu dia menaruh indahnya air di jalan pantai dia nak terbunyi terbunyi anak yang dia bukan hanya kuni naruh sama di sih Ayu
0: di jalan pantai jalan santai ya eh
1: hu iya nanti mohonan labu nanti beri
0: iya dalam tahun Alerat ya
1: iya Alerat 99
0: guru tua. Oke, dan terima kasih. Pokoknya juga Komio yang jaga pasien.
1: Ternyata penyesuaian sudah siap ini membisik-bisik kita dia ini.
0: Iya.
1: Apa nggak pekerja ini? Kalau ekonomi kerja di kota. Agar nanti kenal-kenal nanti penjaga-penjaga pasien lain di sekitar.
0: Harus begitu. Eh, tapi kamu jangan lupa.
1: Tiga malam sebenarnya.
0: Tiga malam sudah.
1: Iya lah, Kamis, malam Jumat, tinggal malam Sabtu.
0: Sebentar malam, malam Minggu, Pak.
1: Itu, malam Minggu, Pak. Aku akhirnya akhir dari ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Yanti di Semari. Ada lagi di belakang Bunda Yanti. Halo.
2: Halo
0: Muni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikusan dikali.
0: Iya, betul sekali. Pak Udin, Ri, Sibalaya. Mangnya peda di sema kita le.
2: Lalu unduh.
0: Iya. Lalu undu. Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh secara Argo Prapura. Tetap dengarkan Perompat RRI Palu di pagi hari ini menjelang siang ya. Baik, kita mengepe Fairuru. Dade, ya, tapi sebelum kita dengarkan Dade, kita dengarkan dulu iklan satu ini dari makanan bergizi gratis.
3: Diva, kau sudah dapat MBG?
4: Ih, sudah lah.
3: Saya belum, Le.
4: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur, baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, ngerasa.
3: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi, saya lapor ibu guru Jo dulu dan...
5: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2040.

0: buat apa sih sekolah? Capek. Lagian sudah ada presiden, gubernur, sama wali kota. Mereka saja yang kerja.
1: Jangan gitu dong. Kalau semua orang berpikir seperti itu, nanti siapa yang jadi dokter, guru, perawat, polisi, atau bahkan pemimpin berikutnya?
2: Betul, sekolah itu bukan cuma tempat untuk cari nilai, tapi untuk menambah ilmu, melatih keterampilan, menambah wawasan, dan membentuk karakter supaya kita bisa meraih cita-cita.
0: Iya juga ya, berarti sekolah itu penting untuk masa depan kita sendiri, bukan untuk orang lain.
1: Tepat sekali, siapa tahu nanti kamu yang jadi wali kota, gubernur, bahkan presiden.
2: Ayo semangat sekolah, karena setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih baik.
3: Jangan pernah menyerah untuk belajar. Sekolah adalah jembatan menuju masa depan yang cerah. Mari rajin sekolah demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Hei, kau tahu dia itu?
1: Siapa?
0: Yang mana lagi ini, Kak?
1: Itu,
0: yang kemarin ada bawa-bawa dan kau, Dan.
1: Oh, dia.
0: Jangan memang lagi kau bawa teman dengan dia.
1: Kenapa dan dia?
0: Apa dia itu jelek sifatnya?
1: Astaga.
0: Pokoknya dia bisa dipercaya orang.
1: Begitu dan dia orangnya.
2: Baru saya tahu, Leh.
3: Hey, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
4: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
3: Betulkah dia begitu itu?
1: Mulai lagi.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara argu pura-pura. Tinggal, ini kita sudah segmen terakhir ya untuk di program request lagu Dangdut Kaili. Oke, saya terima penelponnya. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Dangdut
1: Kaili.
0: Iya, betul sekali Bunda Hanin di Dolo, Biar Bakar Reba.
1: Iya, Bunda Hanin. Oh.
0: Biarin Bakar Reba. Biarin Bakar Reba Bunda Hanin.
1: Baru dulu.
0: Alhamdulillah.
1: Mau sopet kena panik.
0: Nah, panik. Makanya kalau tidak mau panas kelindu katanya. Jadi Bunda Hanin mau request lagunya siapa ini, Le?
1: Lagu Rawi Randa, Le Rawi Timbala, Le.
0: Ledo Randa, Ledo Timbala.
1: Ledo Randa, Ledo Timbala.
0: Ledo Randa, Ledo Timbala. Tantu apa itu?
1: Siapa yang bawa?
0: Apa artinya itu? Ledo Randa, Ledo Timbala.
1: Janda bukan dia.
0: Oke, dan kalau begitu Bunda Hanin.
1: Ada
0: dong. Supriyastuti. Iya,
1: ya. Makasih Bung Ari.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga untuk Bunda Hanin di Dolo ya. Oke, ada lagi kah yang mau bergabung? Silakan. Kita masih tunggu tensinya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request Dangdut Kaili.
0: Betul sekali. Dengan sampai di mana, Le?
2: Dengan Warni di Labuan Panimba.
0: Warni, Labuan Panimba. Oh, beri makan di sana di Labuan.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi mau requestnya siapa ini, Dan?
2: Kaca Panginu Isna.
0: Kaca Panginu Isna. Oke. Okay. Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebut sararku pura-pura. Satu penelpon terakhir lagi ya, saya terima dan akan saya akhiri sampai perjumpaan kita ya. Oke, halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Anizar.
3: Ada penelpon kayak ini.
0: Betul sekali, Anizar Pandere.
3: Ini.
0: Mau dikosongin siapa, Anizar?
3: Lagunya Nanjoso.
0: Nanjoso?
3: Iya.
0: Dari siapa itu Nanjoso itu?
3: Lagunya Reni Iqbal.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih, Bung Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh sararku pura-pura. Sahabat budaya Tepasanggani, saya cukupkan sampai sini ya perjumpaan kita. Waduh, ini ada lagi penelpon kita. Kalau saya terima gimana nih? Baiklah, saya telepon, saya terima aja. Tapi insya Allah kalau bisa saya buka, saya putar lagunya sebentar ya. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, saya Pak Nur Palolo.
0: Iya, Pak Nur Palolo. Mau request lagu siapa, Pak Nur? Mau request lagu siapa?
4: Herrera Man masih bisa.
0: Herrera Rahman, opo, masuk banyak kali Herrera Rahman. Boleh yang lain.
4: Oke, dan ikut saja karena sudah.
0: Iya, sudah di penghujung.
4: Sudah lagu di.
0: Betul, betul, betul. Oke, terima kasih Pak Nur. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh saranku pura-pura. Sahabat budaya Tepasanggani, saya cukupkan juga sampai sini perjumpaan kita di program request lagu Dangdut Kaili ya. Karena setelah ini nanti ada rekan saya akan menemani Komi Pura tentunya ya. Ada rekan Lili Lestari ya, ada Kori Tinti Sapulih Ngena hingga Ri Tinti 10 Tatalu ya. Sampai di jam 1 nanti sebentar tentunya. Oke, saya Arif pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
1: Nah, justru itu. Bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
0: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
1: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
0: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
1: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
0: Nu apa kareba le?
1: Kareba nabelo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
0: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
2: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita, memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
2: Kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
3: Yaelah, dikasih tahu mas sewok. Kalian, lo ngerti gak sih?
4: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
3: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
4: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
3: Bebaskan angkutan umum kita
4: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
2: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
3: Yaelah, dikasih tahu mas.
4: Sendiri, sakitnya bagi-bagi.
3: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
4: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
3: Bebaskan angkutan umum kita
4: dari asap rokok.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sampai subuh Sararaku. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komiu di siang hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026, dan saya akan menemani Komiu sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Nah, kalau tadi Komiu ditemani rekan Arif Lahuboh, saya akan menemani di siang hari ini. Dan tentunya, apa kabar Komiu semuanya? Saya berharap Komiu dalam keadaan sehat bersama keluarga dan bahagia selalu, dan semoga Komiu semuanya diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas di hari ini, dan sukses selalu untuk Komiu semuanya. Amin.

Dan sampai sampai Sararah, Sabtu pekan ini benar-benar terasa cetar sekali. Matahari sudah bersinar terang sejak pagi, langit juga tampak biru membentang dan suasana kota Palu serta sekitarnya begitu cerah. Semoga cuaca yang indah ini juga membawa semangat dan juga kebahagiaan untuk Komio semuanya. Dan buat Komio pagi ini yang masih menikmati waktu santai di rumah, mungkin lagi bersama keluarga sambil menikmati STK atau jus yang dingin-dingin tentunya ya, sampai subuh Sarara. Semoga akhir pekan ini menjadi momen untuk beristirahat dan juga mengisi kembali energi Komio. Dan untuk Komio yang sedang berbelanja di pasar, yang lagi berkebun atau lagi berolahraga, atau lagi menghadiri acara keluarga kah, atau menyelesaikan pekerjaan rumah, semoga semua aktivitas berjalan dengan lancar dan juga menyenangkan. Dan tentunya buat Komio yang harus bekerja di hari Sabtu ini, baik di kantor maupun di toko, di rumah sakit maupun layanan publik, semoga pekerjaan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran dan juga hasil yang terbaik.

Dan tentunya matahari ini mulai terasa cukup terik menjelang siang. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan sampai subuh, Sarara. Perbanyaklah minum air putih, gunakan pelindung kepala atau payung jika beraktivitas di luar ruangan. Dan sempatkanlah beristirahat agar tubuh kamu tetap bugar. Dan karena Sabtu ini adalah hari yang paling tepat untuk menikmati waktu bersama keluarga dengan orang-orang yang tercinta, mempererat silaturahmi sekaligus menyegarkan pikiran sebelum menyambut pekan yang baru. Dan tentunya kami akan hadir menemani di ruang dengar Komio dengan lagu-lagu daerah yang tentunya pilihan untuk Komio, dan juga berbagai informasi-informasi yang akan kami hadirkan. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz, Suara Budaya Tapasanggani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komiyo masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh, Sarara. Kita berada di pukul 10 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita di siang hari ini dalam acara Ensiklopedia Budaya Nusantara, di mana pada edisi kali ini kita akan mengajak sampai subuh Sarara untuk berlayar menuju Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya mengenal lebih dekat lagi dengan suku Muna, salah satu suku besar yang mendiami Pulau Muna dalam beberapa wilayah di sekitarnya. Nah, sampai subuh Sarara, suku Muna dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai adat, menghormati leluhur, menjaga hubungan dengan alam, serta mempertahankan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Berbagai ritual adat masih dilaksanakan hingga saat ini, baik yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, pertanian, dan juga kepemimpinan, hingga kesenian.

Sama 10 Sarara, Pulau Muna terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah ini kini terbagi menjadi Kabupaten Muna, Muna Barat, dan sebagian wilayah Buton Tengah. Masyarakat Muna memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Muna, yang hingga kini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ini menjadi identitas budaya yang sangat dijaga, dan sejak dahulu masyarakat Muna hidup dari pertanian, perkebunan, dan juga peternakan, dan tentunya hasil laut. Dan nilai gotong royong ini menjadi dasar kehidupan sosial negara. Dalam kehidupan masyarakat dan Muna juga terdapat filsafat hidup yang mengajarkan kejujuran, kerja keras, dan juga rasa hormat kepada orang tua, dan tentunya menjaga keharmonisan sesama manusia.

Dan sampai sebut Sarara, bagi masyarakat Muna adat bukan sekedar aturan, melainkan pedoman hidup yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Hingga kini masih terdapat lembaga adat yang berfungsi menjaga pelaksanaan berbagai upacara tradisional. Nah, salah satunya itu tradisi yang paling terkenal dari masyarakat Muna itu adalah karya. Nah, tradisi ini merupakan upacara adat yang dilakukan sebagai tanda bahwa seorang anak perempuan telah memasuki fase kedewasaan. Karya ini bukan hanya sekedar seremoni, tetapi juga merupakan proses pendidikan karakter. Selama menjalani prosesi, peserta memperoleh berbagai nasihat mengenai tentang etika berbicara, tata krama, tanggung jawab sebagai perempuan, kehidupan berumah tangga, penghormatan kepada orang tua, menjaga nama baik keluarga. Nah, dalam pelaksanaannya ini, peserta mengenakan pakaian adat lengkap yang dihiasi berbagai aksesoris khas Muna. Dan prosesi berlangsung dengan iringan musik tradisional dan juga doa-doa adat. Para tetua adat memimpin seluruh rangkaian upacara dengan penuh hikmat. Nah, melalui karya, masyarakat berharap perempuan Muna ini tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana, santun, serta mampu menjaga martabat keluarga. Dan tentunya tradisi ini juga menjadi media pewarisan nilai budaya kepada generasi muda.

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku gak salah kan?
0: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.

Sampai jumpa Sararah, Pro 4 RRI Palu. Salah satu kekuatan masyarakat Muna adalah semangat gotong royong dan masyarakat saling membantu ketika membangun rumah, membuka lahan pertanian, panen, mengadakan pesta adat, pernikahan, hingga saat terjadi musibah. Nah, nilai kebersamaan ini menjadi fondasi kehidupan sosial. Tidak ada pekerjaan besar yang dilakukan sendirian. Nah, setiap warga merasa memiliki tanggung jawab membantu sesama, dan tradisi ini memperkuat solidaritas sosial dalam budaya Muna.

tahan terhadap kondisi alam dan juga memiliki sirkulasi udara yang baik. Dan setiap bagian rumah ini memiliki filosofi tersendiri. Sementara itu pakaian adat Muna memiliki corak yang sederhana namun elegan. Warna-warna yang digunakan melambangkan keberanian, kesucian, dan juga kehormatan. Dan dalam bidang seni, ini masyarakat Muna mengenal berbagai tarian tradisional yang ditampilkan saat penyambutan tamu maupun upacara adat. Dan sama-sama sarara, musik tradisional ini dimainkan menggunakan alat musik khas yang menghasilkan irama lembut namun penuh dengan semangat. Syair-syair tradisional juga menjadi media penyampaian pesan moral kepada masyarakat. Dan sebagian besar masyarakat Muna hidup dari pertanian, karena itu berbagai ritual adat berkaitan dengan eratnya dan juga alamnya. Nah, sebelum membuka lahan maupun memulai musim tanam, biasanya dilakukan doa bersama. Dan tradisi tersebut menjadi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil bumi. Dan masyarakat percaya bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan alam. Hutan, sungai, dan juga tanah harus dijaga agar tetap lestari. Dan nilai inilah sangat relevan dengan kondisi saat ini ketika isu lingkungan menjadi perhatian dunia. Budaya lokal mengajarkan bahwa kelestarian alam merupakan warisan yang harus dijaga bersama. Dan sama-sama sarara, di tengah perkembangan teknologi, masyarakat Muna menghadapi tantangan besar dalam menjaga tradisi karena generasi muda kini hidup di era digital yang menawarkan berbagai budaya dari luar. Dan oleh karena itu, pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan oleh tokoh adat, tetapi juga membutuhkan peran keluarga, sekolah, dan juga komunitas, dan tentunya pemerintah. Dan berbagai festival budaya, lomba tari tradisional, juga ada pertunjukan musik daerah hingga pelajaran muatan lokal. Ini menjadi sarana untuk mengenalkan kembali budaya Muna kepada generasi muda. Dan selain itu, ada dokumentasi melalui buku, melalui film dokumentar, media sosial, dan juga platform digital juga menjadi cara efektif agar tradisi tidak hilang ditelan zaman. Dan sama-sama sarara, melestarikan budaya bukan berarti menolak modernisasi. Nah, justru ini dengan memanfaatkan teknologi, nilai-nilai luhur budaya Muna dapat dikenal lebih luas lagi, bahkan hingga ke mancanegara. Dan ketika generasi muda bangga mengenakan pakaian adat, mempelajari bahasa daerah, mengikuti upacara adat, atau memperkenalkan budaya Muna melalui media digital, mereka telah menjadi bagian penting dalam menjaga warisan leluhur.

Dan sama-sama Sararah, demikianlah perjalanan kita mengenal tradisi unik suku Muna dari Sulawesi Tenggara, dari prosesi karya yang syarat makna dan juga semangat gotong royong, penghormatan kepada orang tua dan juga alam, hingga kekayaan seni, bahasa dan juga adat istiadat. Semuanya mengajarkan bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan pedoman hidup yang membentuk jati diri masyarakat.

menjaga budaya itu adalah tanggung jawab bersama. Setiap tradisi yang tetap hidup menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki akar peradaban yang kuat dan juga beragam.

Dan sampai jumpa Sarara, semoga kisah budaya suku Muna pada hari ini menambah wawasan sekaligus menginspirasi kita untuk lebih mencintai dan juga melestarikan budaya Nusantara.

Dan terima kasih juga untuk kebersamaan dengan sampai subuh Sararah dalam acara Ensiklopedia Budaya Nusantara. Dan tentunya sampai jumpa pada edisi berikutnya dengan pembahasan budaya daerah lainnya yang tak kalah menarik.

Kareba Pomlana sampai subuh Sararah, wilayah Toli-Toli Sulawesi Tengah digoncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 pada Jumat 24 Juli 2026 pagi. BMKG menginformasi bahwa guncangan tektonik tersebut tercatat terjadi persis pada pukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data resmi yang dirilis melalui saluran resmi BMKG, pusat gempa bumi tersebut terdeteksi berada di laut berjarak sekitar 29 km di arah timur laut Toli-Toli. Secara astronomis, koordinat titik gempa terletak pada 1,09 lintang utara dan 120,91 bujur timur.

Karebakau Pena sampai Suwul Sarara, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid diwakili staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Randes Rusmiadi memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Festival Danau Lindo. Dalam sambutannya, mewakili Gubernur Sulawesi Tengah Rusmiadi mengatakan bahwa keindahan Danau Lindo tidak hanya menjadi modal pariwisata Kabupaten Sigi, tetapi juga menyimpan jejak sejarah, pengetahuan, tradisi, dan kearifan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Ia menilai kekayaan tersebut menjadi kekuatan utama yang harus dijaga sekaligus dikembangkan untuk mendorong kemajuan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, selama berada di kawasan Danau Lindo selalu menghadirkan rasa syukur karena pengunjung tidak hanya disuguhkan panorama alam yang indah, tenang, dan juga mempesona. Di sekeliling danau juga tumbuh kehidupan masyarakat, budaya, tradisi, serta keramahan yang menjadi kekuatan bagi perkembangan Kabupaten Sigi. Sampai jumpa Sarara, Vesiamo Kariba Saleatinti, Sapu Sangu, Anteyaku,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kenopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 MHz Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Terima kasih Komio sudah setia bersama kami. Dan sampai jumpa Sarara di siang hari ini, tepat pada pukul 11 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ada di acara Kata Onto Dea, di mana kita akan membahas buat tema yang sangat menarik, yaitu kewirausahaan perempuan menginspirasi berkarya dan juga mandiri. Sebelum Sarara, perempuan saat ini tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga atau pendamping keluarga. Di berbagai bidang kehidupan, perempuan telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa sebagai pemimpin, inovator, pendidik, hingga pelaku usaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan penggerakan roda perekonomian. Semakin banyak perempuan yang berani memulai usaha sendiri, mengembangkan produk lokal, memanfaatkan teknologi digital, bahkan menembus pasar nasional hingga internasional. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Sampai-sampai Sarara, melalui pembahasan hari ini kita akan mengenal lebih dekat lagi makna kewirausahaan perempuan, tantangan yang dihadapi dan peluang yang terbuka lebar, hingga kisah-kisah inspiratif yang dapat memotivasikan kita semuanya.

Sebut-sebut Sarara, kewirausahaan perempuan adalah kemampuan perempuan untuk menciptakan, mengelola, dan juga mengembangkan usaha secara mandiri dengan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan juga peluang yang ada. Menjadi seorang wirausaha bukan hanya soal menghasilkan keuntungan, seorang pengusaha juga dituntut mampu melihat peluang, menciptakan inovasi, membangun jaringan, mengelola resiko, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Dan perempuan memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan menjadi usaha. Nah, kemampuan mengelola rumah tangga, mengatur keuangan keluarga, memasak, menjahit, merangkai bunga, dan juga membuat kerajinan tangan, hingga kemampuan berkomunikasi merupakan modal yang sangat berharga untuk memulai dengan bisnis.

Nah, sama-sama Sarara, saat ini kita dapat melihat berbagai usaha yang dikelola perempuan seperti adanya kuliner tradisional dan juga modern, catering kerumahan. Ada kue dan juga roti, ada fashion dan busana muslim, ada kerajinan tangan, ada anyaman dan juga tenun, ada produk kecantikan dan juga jasa rias pengantin, ada salon kecantikan, ada tanaman hias, dan juga peternakan skala rumah tangga. Dan tentunya ada toko kelontong dan juga konten kreator, dan tentunya pertanian organik, dan juga konsultan dan pelatih usaha. Nah, semua itu menunjukkan bahwa peluang bisnis bagi perempuan sangatlah luas. Dan ada banyak alasan mengapa perempuan perlu memiliki semangat kewirausahaan. Yang pertama itu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, ini penghasilan tambahan dari usaha dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, kesehatan, dan juga tabungan masa depan. Dan yang kedua itu meningkatkan rasa percaya diri. Nah, dari perempuan yang memiliki usaha biasanya lebih yakin terhadap kemampuan dirinya karena mampu menghasilkan karya dan juga pendapatan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Dan yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Dan banyak usaha yang awalnya hanya dikerjakan sendiri, kemudian berkembang dan juga mampu memperkerjakan tetangga atau kerabat maupun masyarakat sekitarnya. Dan yang keempat itu menjaga kelestarian budaya lokal. Nah, banyak perempuan yang mengembangkan usaha berbasis budaya daerah seperti tenun tradisional, kain batik, makanan khas, kerajinan bambu, anyaman, dan juga produk berbahan alam. Dengan demikian, usaha tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga melestarikan identitas budaya bangsa. Nah, sobat-sobat Sarara, kesuksesan tidak datang secara instan. Ada sejumlah karakter yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha perempuan. Yang pertama itu adanya percaya diri. Nah, percaya kepada kemampuan diri sendiri menjadi langkah awal untuk memulai usaha. Dan yang kedua itu ada disiplin. Dengan mengatur waktu antara keluarga, pekerjaan, dan juga bisnis, ini membutuhkan kedisiplinan yang sangat tinggi. Dan yang ketiga itu ada kreatif. Nah, produk yang unik dan berbeda akan lebih mudah menarik perhatian konsumen. Dan yang keempat itu ada pantang menyerah. Tentunya dalam dunia usaha pasti ada tantangan. Nah, kegagalan bukanlah akhir, melainkan pelajaran untuk berkembang. Dan yang kelima, mau terus belajar. Dari seseorang pengusaha harus terus belajar tentang pemasaran, keuangan, dan juga pelayanan pelanggan, dan tentunya perkembangan teknologi. Dan yang terakhir itu, sampai sebut Sarara, berani mengambil peluang. Dari peluang, usaha sering datang dari masalah yang dihadapi masyarakat. Nah, wirausaha yang jeli mampu menghadirkan solusi melalui produk atau jasa yang kita butuhkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sampai subuh Sarara. Saat ini kita berada di pukul 11 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah dan kita masih melanjutkan kebersamaan kita di Katon Todea. Sampai subuh Sarara, meskipun peluangnya besar, perempuan juga menghadapi berbagai tantangan. Nah, diantaranya itu adalah keterbatasan modal, akses terhadap pelatihan dan juga teknologi, serta kesulitan membagi waktu antara keluarga dan juga pekerjaan. Nah, tidak sedikit pula yang masih menghadapi pandangan bahwa perempuan kurang cocok menjadi pemimpin usaha. Namun tantangan tersebut dapat diatasi melalui peningkatan keterampilan, membangun jaringan usaha, memanfaatkan komunitas wirausaha, serta mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, perguruan tinggi maupun lembaga swasta. Nah, yang paling terpenting itu adalah memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan juga tidak mudah menyerah. Dan sampai subuh Sarara, di era digital, teknologi menjadi sahabat bagi pelaku usaha perempuan dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Foto produk yang sangat menarik, video singkat dan juga pelayanan yang cepat mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dan tentunya ada marketplace juga membuka peluang bagi usaha kecil untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah tanpa harus memiliki toko fisik. Nah, selain itu ada pembayaran digital, layanan pengiriman dan juga aplikasi pencatatan keuangan membantu usaha menjadi lebih profesional dan juga efisien.

Nesam Sufus Sarara di berbagai daerah Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah. Banyak perempuan yang berhasil mengembangkan usaha dari rumah. Ada yang memulai dari menjual kue kepada tetangga, kemudian berkembang menjadi pemasok untuk berbagai acara, dan ada pula juga yang mengelola hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. Seperti adanya keripik, ambon, sambal, kopi, dan juga makanan khas daerah lainnya. Nah, sebagian lainnya itu mengembangkan kerajinan tangan berbahan rotan, bambu, dan juga

Sampai sebuah Sarara yang ingin memulai usaha, ada beberapa langkah yang sederhana untuk memulai usaha bagi perempuan. Nah, yang pertama itu ada mulailah dari kemampuan yang kita miliki. Tentukan produk yang dibutuhkan masyarakat, lakukan riset pasar sederhana dan juga kelola modal dengan bijak. Nah, berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, bangun kepercayaan melalui kualitas produk, manfaatkan media sosial untuk promosi, dan catat setiap pemasukan dan juga pengeluaran. Dan tentunya sisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha. Dan yang terakhir itu terus belajar dan juga mengikuti perkembangan zaman. Ingat bahwa tidak ada usaha yang langsung besar. Semuanya itu membutuhkan proses, kerja keras dan juga kesabaran, dan tentunya juga ada komitmen untuk diri sendiri.

Sama subuh, Sarara. Kewirausahaan perempuan bukan sekedar tentang membangun bisnis atau memperoleh keuntungan. Lebih dari itu, kewirausahaan ini adalah perjalanan untuk mengembangkan potensi diri, menciptakan manfaat bagi keluarga, membuka peluang bagi orang lain, dan juga ikut memperkuat perekonomian masyarakat. Nah, dari perempuan yang berdaya adalah perempuan yang mampu berkarya, berinovasi, dan juga terus belajar menghadapi perubahan. Ketika seorang perempuan berhasil mengembangkan usahanya, dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga oleh keluarga, lingkungan, dan juga generasi berikutnya. Dan marilah kita terus mendukung lahirnya semakin banyak perempuan wirausaha yang kreatif, tangguh, dan juga mandiri. Karena dari tangan-tangan perempuan yang penuh dengan dedikasi, lahir berbagai karya yang mampu menggerak ekonomi sekaligus menjaga kekayaan budaya dan juga potensi lokal Indonesia. Dan sama-sama Sarana, terima kasih telah menyimak kewirausahaan perempuan menginspirasi berkarya dan juga mandiri. Dan semoga pembahasan hari ini memberikan inspirasi dan juga semangat untuk terus berkarya dan berani memulai serta tidak pernah berhenti belajar. Sampai jumpa pada perbincangan inspiratif berikutnya. Tetap semangat dan terus berinovasi, dan jadilah bagian dari lahirnya wirausaha Indonesia yang maju, mandiri, dan juga berdaya saing.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: saya Tinti Sapu Randua waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Bapak Mulana sampai Subuh Sarara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pengembangan pariwisata di kawasan Danau Lindu Kabupaten Sigi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian alam dan budaya masyarakat setempat. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid melalui staf ahli gubernur bidang ekonomi dan pembangunan Rusmiadi saat membacakan sambutan gubernur pada Festival Danau Lindu 2026 Kamis 23 Juli 2026. Anwar Hafid menekankan pembangunan pariwisata tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kearifan lokal. Ia mengatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pembangunan dengan semangat berani harmoni.

Keren Bakaupuna sampai sepuluh sarana, komitmen melindungi potensi unggulan daerah terus diwujudkan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah bertepatan dengan pembukaan Festival Danau Lindu 2026 di Desa Tomado, Kecamatan Lindur, Kabupaten Sigi pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah Rahmat Renaldi menyerahkan sertifikat pencatatan kekayaan intelektual komunal potensi indikasi geografis kopi Robusta Lindu Sigi kepada Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai. Penyerahan sertifikat tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam rangkaian Festival Danau Lindu, sebuah agenda tahunan yang tidak hanya mempromosikan keindahan alam Danau Lindu sebagai destinasi wisata unggulan Sulawesi Tengah, tetapi juga menjadi panggung pelestarian budaya, tradisi adat, serta penguatan potensi ekonomi masyarakat lokal. Kopi ini memiliki karakteristik mutu yang dipengaruhi oleh kondisi geografis kawasan dataran tinggi Lindu dengan yang sangat mendukung budidaya kopi berkualitas. Sampai sebut sarara, Vestia Mukaribas Alia Tinti, Sapuran 2, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada DP masalah.
1: Oh,
0: bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08-242.
0: Itu tua, so masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya, masuk teleponnya, so bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 MHz Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai Sarara, terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Dan apa kabar Komio yang mungkin di siang hari ini lagi yang sudah menyantap makan siangnya, semoga hidangannya lezat dan juga memberikan energi baru. Dan mungkin Komio yang sementara bagi yang masih bersiap makan siang, semoga waktunya menyenangkan dan tetap bersama kami menemani di siang hari ini. Dan tentunya di siang hari ini memang menjadi waktu yang paling pas untuk beristirahat sejenak setelah padatnya aktivitas Komio di pagi hari. Dan semoga makan siang membawa semangat baru dan juga memberikan kebersamaan kita di berbagai sajian budaya yang menarik dan juga menghibur.

ada di acara Tessa atau Kylie, di mana salah satu daerah yang menyimpan kekayaan kuliner luar biasa, yaitu Pulau Munah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan ketika mendengar Sulawesi Tenggara, banyak orang yang langsung teringat dengan sinonggi atau makanan khas Buton. Padahal masyarakat Munah ini juga memiliki beragam sajian tradisional yang tidak kalah lezatnya. Nah, sayangnya banyak makanan khas Munah yang belum begitu dikenal wisatawan, karena umumnya itu hanya disajikan pada acara keluarga, pesta adat, dan juga dibuat oleh masyarakat setempat. Dan pada edisi Tessa atau Kylie kali ini, kita akan mengajak Komio mengenal berbagai makanan khas Munah yang kaya cita rasa, penuh dengan filosofi, dan juga bagian dari identitas masyarakatnya. Dan marilah kita mulai perjalanan kuliner kita dari Pulau Munah. Dan sahabat-sahabat Sararah, makanan bukan hanya untuk menyenangkan perut. Dan setiap hidangan ini memiliki makna kebersamaan, rasa syukur juga, dan tentunya penghormatan kepada tamu, serta menjadi bagian penting dalam berbagai upacara adat. Nah, sahabat-sahabat Sararah, sebagian besar masyarakat Munah hidup dari hasil pertanian, perkebunan, dan juga perikanan, dan tentunya peternakan. Karena itu bahan utama masakan mereka berasal dari alam sekitarnya, seperti singkong, ubi, ada jagung, kelapa, pisang, dan juga ikan laut. Ada cumi-cumi, ada gurita, daun kelor, hingga berbagai rempah-rempah lokal. Nah, ciri khas masakan Munah itu adalah penggunaan bumbu yang sederhana namun mampu menghasilkan cita rasa yang kaya. Dan kelapa parut, santan, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, cabai, dan juga asam menjadi perpaduan yang menciptakan rasa gurihnya, segarnya, dan juga menggugah selera. Dan tradisi makan bersama juga masih sangat dijaga. Saat ada pesta adat atau perayaan keluarga, masyarakat akan bergotong royong memasak dan juga menyajikan makanan untuk dinikmati bersama. Nah, nilai kebersamaan inilah yang menjadi bagian penting dari budaya kuliner Munah. Nah, sahabat-sahabat Sararah, jika berbicara tentang kuliner Munah, maka kasuami ini adalah hidangan yang wajib disebut pertama. Kasuami merupakan makanan pokok yang dibuat dari singkong yang diparut, diperas hingga kadar airnya berkurang. Kemudian diayak dan juga dikukus hingga matang. Ini bentuknya menyerupai kerucut atau gunungan kecil. Teksturnya lembut, sedikit berbutir, dan juga memiliki aroma khas singkong yang dikukus. Dan kasuami ini biasanya disajikan bersama ikan bakar, ikan kuah bening, sambal, dan juga sayur daun kelor atau tumisan hasil laut. Ini perpaduan rasa gurih laut dan juga kasuami ini yang sederhana menciptakan cita rasa yang sangat nikmat. Nah, selain itu, mengenyangkan, kasuami juga menjadi simbol ketahanan pangan masyarakat Munah di saat beras sulit diperoleh pada masa lalu. Singkong ini menjadi sumber pangan utama yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga kini, kasuami ini tetap menjadi makanan kebanggaan yang disajikan dalam kehidupan sehari-hari maupun acara adat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sahabat-sahabat Sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Nah, kalau tadi adakah suami, sekarang makanan khas lainnya yang dikenal masyarakat Muna itu adalah kabuto. Hidangan ini juga berbahan dari singkong, tetapi prosesnya pembuatan itu sangatlah berbeda. Singkong ini dikeringkan, kemudian diolah kembali dan juga dikukus hingga menghasilkan tekstur yang khas. Kabuto itu lahir dari kearifan masyarakat dalam mengolah hasil panen agar dapat disimpan lebih lama. Nah, tradisi ini menunjukkan kemampuan masyarakat Muna dalam beradaptasi dengan kondisi alam dan juga menjaga ketersediaan pangan sepanjang tahun. Nah, sahabat-sahabat Sararah, kabuto ini tidak lagi dipandang sebagai makanan saat masa sulit, melainkan sebagai warisan kuliner yang patut dibanggakan. Banyak keluarga tetap menyajikannya sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur. Nah, selain kabuto, ada yang hidangan ini lebih dikenal lebih luas lagi, yaitu luluta. Ini makanan berupa beras yang dimasukkan

Nah, dengan alam karena memanfaatkan bambu sebagai alat memasak yang ramah lingkungan. Nah, sama-sama Sarara, sebagai masyarakat yang hidup di wilayah kepulauan, warga Muna sangat akrab dengan hasil laut. Berbagai jenis ikan, cumi-cumi, gurita udang, dan juga kerang ini diolah menjadi hidangan yang kaya rasa. Ikan segar ini sering dimasak menjadi kuah asam yang menyegarkan, dipanggang dengan bumbu sederhana dan juga digoreng dan tentunya disajikan bersama sambal. Ada gurita dan juga cumi ini dimasak dengan santan atau bumbu rempah yang membuat rasanya semakin nikmat. Nah, dari keistimewaannya, masakan laut Muna ini terletak pada kesegaran bahan bakunya. Hasil tangkapan nelayan biasanya langsung diolah sehingga cita rasanya tetap alami. Hingga laut menjadi favorit masyarakat setempat dan layak dicoba oleh siapapun yang berkunjung ke Pulau Muna. Nah, selain makanan utama, Pulau Muna juga memiliki berbagai kudapan tradisional yang sayang jika dilewatkan. Dan berbagai jenis kue dibuat dari singkong, beras, pisang, kelapa, dan juga gula merah. Ada pula kue yang dibungkus dengan daun pisang sehingga memiliki aroma yang khas saat dikukus. Kudapan ini biasanya disajikan saat menerima tamu pada acara syukuran atau sebagai teman minum teh dan juga kopi. Dan di tengah maraknya makanan modern, keberadaan jajanan tradisional ini menjadi pengingat pentingnya menjaga resep warisan leluhur agar tidak hilang ditelan zaman.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, makanan tradisional bukan sekedar urusan rasa. Di dalam setiap hidangan tersimpan cerita tentang sejarah alam dan juga nilai gotong royong serta identitas masyarakat. Nah, kuliner khas Muna memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata dengan memperkenalkan makanan tradisional melalui festival kuliner, promosi digital dan juga pelatihan bagi pelaku UMKM hingga inovasi penyajian tanpa menghilangkan cita rasa aslinya. Generasi muda dapat ikut menjaga sekaligus mengembangkan warisan kuliner daerah. Dan ketika wisatawan datang dan juga menikmati kasuami, kabuto, luluta atau olahan hasil laut khas Muna, mereka tidak hanya mencicipi makanan, tetapi juga mengenal budaya, sejarah dan juga cara hidup masyarakat Pulau Muna.

Nah, sampai semua Sarara, demikianlah perjalanan kuliner kita hari ini dalam Tes Sato Kaili dari Kaswami yang menjadi makanan pokok kebanggaan masyarakat Muna, Kabuto yang lahir dari kearifan pengelola bak pangan, dan juga Loluta dengan aroma bambu yang khas hingga beragam olahan hasil laut dan juga ke kudapan tradisional. Semuanya ini menunjukkan bahwa kuliner adalah bagian tak terpisahkan dari jati diri sebuah daerah. Dan semoga perbincangan hari ini menambah wawasan sekaligus menginspirasi kita untuk lebih mencintai kuliner tradisional Indonesia. Nah, jika suatu saat sampai sebuah Sarara berkesempatan mengunjungi Pulau Muna, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi langsung hidangan-hidangan khasnya dan juga mendukung para pelaku usaha kuliner lokal yang terus menjaga resep warisan leluhur. Terima kasih atas kebersamaan Komiu dalam Tes Sato Kaili, dan tak terasa kebersamaan kita dalam acara Tes Sato Kaili telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Komiu semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 Ki Palu. Kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari pamit undur diri dari ruang dengar Komiu. Nanti setelah ini ada rekan Ibu Warni yang akan menemani Komiu sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saya Lili pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

sore Bapak Mulana sampai subuh sararah, angin sejuk membelai lembut kulit saat melangkah masuk area padang kuda Tolangko di Desa Langko, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Berada di ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, langkas padang rumput hijau yang luas membentang itu seolah menyapa siapa saja dengan keheningan khas pedesaan yang menenangkan. Di kejauhan puluhan ekor kuda dan kerbau milik warga tampak asik merumput secara alami. Kehadiran hewan-hewan yang dibiarkan berkeliaran bebas di tengah hamparan hijau itu memberikan panorama eksotis. Begitu megah dengan datar pegunungan yang megah dan langit biru cerah menggugurkan pemandangan indah yang kerap disebut-sebut tak kalah memukau dari pemandangan di luar negeri. Kareba Kopuna sampai Sobo Sararah, Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia sukses menyelenggarakan seminar nasional di Tentena Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Jumat 24 Juli 2026. Pelaksanaan seminar nasional yang dipandu Leonard Samosir itu bekerja sama Universitas Kristen Tentena. Dalam momentum strategis tersebut, PIKI merumuskan dan membacakan rekomendasi kebijakan fundamental guna menciptakan tata kelola dana bagi hasil pertambangan yang lebih adil, transparan, dan juga berkelanjutan bagi pemerintah daerah. Terdapat 5 poin utama dalam rekomendasi kebijakan yang didorong oleh PIKI. Sampai jumpa sarara, Vesiamo Kareba Salea Tinti Saputataluh Anteyaku Lili Lestari.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Nomornya nih.
2: Halo Ratna.
1: Siapa ini, Le?
2: Mama, saya ini.
1: Astaga, Ikota Nobiba. Ini di mana Komyu ini?
2: Di Taiwan saya ini.
1: Oh, saya kira Komyu sudah pulang, Le.
2: Belum, kasihan. Ratna. Saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita.
1: Hah?
2: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
1: Ini Komiu, ketinggalan informasi. Komiu dengar RRI lah, kan?
2: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
1: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
2: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
1: Gampang saja. Komiu pakai Android, toh?
2: Iya.
1: Terus Komiu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang Komiu bisa dengar, berita juga ada.
2: Oh, begitu.
1: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komiu tahu ada siaran visualnya, namanya RRI Net.
2: Berarti bisa dilihat itu.
1: Komiu masih ingat, Rustam?
2: Apa?
1: Yomo.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.
1: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Di mana kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu kakak. Mau drop mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Mama, sekali-sekali kau rawat juga mama. Masa ding saya terus? Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga mama di rumahku dan?
1: Astaga, dia bisa kak. Anakmu itu mbak jaga mama dulu. Rumahku ini masih berantakan kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Uranga, anakku juga itu kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: Ampa, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid langsung merespon video viral. Pelajar dan ASN menerjang arus sungai untuk ke tempat tujuan di Desa Masungkang, Kecamatan Batui, Selatan Kabupaten Banggai. Jeritan warga bertahun-tahun dari Desa Masungkang direspon Anwar Hafid dengan pembangunan jembatan gantung. Di tengah efisiensi anggaran pemerintah, Anwar Hafid membiayai pembangunan jembatan itu dengan dana pribadinya. Bagi Anwar Hafid, keselamatan masyarakat tidak boleh menunggu panjangnya proses birokrasi. Sebagai bukti keseriusan pembangunan jembatan, kini mulai memasuki tahap awal. Pada hari Sabtu 25 Juli 2026, tim teknis turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengukuran sebagai dasar penyusunan spesifikasi dan perencanaan konstruksi. Kariba Kaufuna, kepergian mantan Wakil Bupati Sigi periode 2010-2015, Livingston Sango, meninggalkan duka bagi masyarakat serta jajaran pemerintah di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Wodwar, Kota Palu pada hari Jumat 24 Juli 2026 pukul 15.05 waktu Indonesia Tengah. Di mata para pejabat daerah maupun masyarakat, Livingston Sango dikenal bukan sekedar politisi, melainkan sosok pemimpin yang hangat dan penuh kesederhanaan. Kesan tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang PUPR Kabupaten Sigi, Edi Saputro ST. Edi mengenang mantan pimpinan daerah tersebut sebagai pribadi yang baik. Sampai sufusara, visiamu karibas aliatin ti sapu ampa. Yaku warni pop yang fai kami panjili, ri karibas aliatin ti sapu alima.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa lagi di akhir pekan hari Sabtu ya, 25 Juli 2026. Saya Wani akan temani Kumiu hingga tuntas nanti di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Apa kariba sahabatku, mudah-mudahan kariba Nabelo sehat selalu. Jangan lupa selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesehatan sampai dengan saat ini. Ya, didukung cuaca yang wow, terik dan panas napane eo. Tapi hati kita tetap sejuk ya dengan mendengarkan irama-irama lagu. Ini durasi lagu Dero ya. Panjang 7 menit. Ya, siang hari kita berdero. Ini sebenarnya lagu yang tepat ini pagi hari ya. Karena kenapa? Kita bisa mengikuti gerakan-gerakan Dero. Iya, dan baik, kita teruskan dulu sejenak lagu-lagu Dero ke ruang dengar Kumiu. Semoga bisa terhibur di akhir pekan ini. Selamat siang dan terima kasih. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu. Kami akan hadir dengan informasi-informasi ke ruang dengar Kumiu.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, informasi siang hari ini dari media cetak mengatakan sebanyak 45 pelajar tingkat SMP dari 10 kecamatan di Kabupaten Donggala mengikuti seleksi Gala Siswa Indonesia GSI 2026 yang digelar di lapangan PS Kabonga Putra, Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa pada hari Jumat 24 Juli 2026. Seleksi tersebut bertujuan menjaring 18 pemain terbaik yang akan memperkuat tim Kabupaten Donggala pada GSI tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Donggala, Andri Dwi Putra mengatakan, seleksi tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan turnamen GSI tingkat kabupaten yang digelar pada Juni bulan lalu. Peserta seleksi berjumlah 45 orang dari 10 kecamatan. Mereka merupakan pemain-pemain pilihan hasil rekomendasi pelatih di masing-masing kecamatan. Nantinya akan diseleksi menjadi 18 pemain untuk mewakili Kabupaten Donggala di tingkat provinsi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai sebesar aku pura-pura, ini ada gangguan sedikit di sini ya. Jadi bunyi-bunyi kedengarannya. Ya, informasi lain, TK Negeri Pembina Palu memperingati Hari Anak Nasional HAN 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun ke-45 sekolah pada hari Kamis 23 Juli 2026. Peringatan tersebut diisi dengan deklarasi anti-bullying sebagai bentuk komitmen mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Kegiatan berlangsung di TK Negeri Pembina Palu dan dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Hardi. Acara dihadiri jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, guru, orang tua, peserta didik, serta seluruh siswa. Peringatan mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Rangkaian kegiatan diawali dengan penampilan seni dari peserta didik yang menampilkan tarian dan lagu bertema anak.

0: Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Tinti Sapu Alima Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarana. Sebelum memasuki masa perkuliahan, seluruh mahasiswa baru UNTAD yang diterima melalui tiga jalur penerimaan yakni SNBP, SNBT, dan jalur mandiri mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB. Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar STMT IPU Asian Eng saat membuka kegiatan PKKMB pada hari Jumat 24 Juli 2026 mengatakan, kegiatan PKKMB menjadi momen bagi mahasiswa baru untuk mengetahui seperti apa proses dan tahapan yang akan dilalui selama kuliah, mulai dari pengurusan KRS sehingga selesainya masa studi di UNTAD. Momen ini juga menjadi peluang bagi UNTAD dalam menekan pentingnya menyelesaikan studi tepat waktu bagi mahasiswa, sehingga tidak menjadi mahasiswa yang di drop out karena tidak mampu menyelesaikan masa studi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Sementara terkait dengan antisipasi adanya aksi kekerasan selama proses PKKMB, Rektor menegaskan tidak ada aksi perpeloncoan dan pihaknya siap menindak tegas pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap mahasiswa baru. Kariba Kaufuna. Berikut daftar nama 13 penumpang kapal hilang kontak di Teluk Tumini, Kabupaten 7, Una-Una, Sulawesi Tengah pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Berdasarkan data kantor pencarian dan pertolongan Gorontalo, dari total 13 orang tersebut, 11 merupakan wisatawan asing, sedangkan 2 lainnya adalah awak kapal. Adapun daftar nama penumpang awak kapal yang masih dalam pencarian, ada 13 orang. Sampai Sufu Sarara, Fisiamu Kariba Salia Tinti Sapu Alima. Ya kuani popiafai kami panjili, Rika Ribasalia Tinti Sapu Papit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu-lagu dangdut Indonesia kini hadir di Prompat. Request lagu-lagu dangdut favorit Kobiu di sini.
3: Request lagu-lagu dangdut favorit Kobiu.
2: Mange Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Setiap hari pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Mange Pedade Dangdut, lagu-lagu dangdut terkini ataupun klasik Kobiu simak di sini. 97,5 FM, Prompat, RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

0: Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di Mangepeda di Dangdut. Kami ingatkan dulu saudara-saudaraku umat muslim, azan azhar pada pukul 15.33 menit waktu Indonesia Tengah. Dan baik sahabat budaya, kita sudah awali tadi satu lagu dangdut suara dari Mansur S. Katanya sudah mengantarkan kita di menit ke 15.18 menit waktu Indonesia Tengah. Yang suka mendengarkan lagu-lagu dangdut, ya, silahkan bergabung bersama kami di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0375. Saya Wani akan temani Komio di Mangepeda di Dangdut sore hari ini, ya. Dan baik, sudah ada yang menanti, kita langsung saja menyapa. Halo, Mangepeda di Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Ya aku Dangdut Tersejati, Bunda Ati di Pandere.
0: Ibu Ati Pandere, oke, silakan lagu apa?
1: Lagunya Pagar Makan Tanaman.
0: Pagar Makan Tanaman, oke.
1: Iya, Mansur S.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, iya. Tadi juga suaranya Mansur, ya. Pagar Makan Tanaman, saya cari dulu lagunya. Baik, di belakangnya, halo Mang Epe dari Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Tersejati, Len.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Israel di Bale.
0: Pak Israel?
2: Iya.
0: Pendatang baru, Komio?
2: Bukan pendatang baru, saya sudah sering masuk.
0: Oh, iya.
2: Iya.
0: Silakan lagu apa?
2: Lagunya Roma Irama.
0: Judul?
2: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku. Baik.
2: Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Desa Bale. Baik. Wow, ini gatal tangan. Sebelah kiri nih pengeluaran duit katanya. Kalau sebelah kanan rezeki masuk. Ini sebelah kiri telapak tangan gatal, ini berarti ada rezeki keluar yang begitu, ya. Mitos kali, ya. Dan baik, halo Mange Peda di Dangdut.
3: Halo.
0: Ya, Darius.
3: Aku Dangdut Tersejati, nih.
0: Ya, benar, lagu
3: iya,
0: apa?
3: Sekali. Uh-uh.
0: Lagu?
3: Lagu Rere Amora.
0: Judulnya apa?
3: Semanis Madu.
0: Semanis Madu. Baik.
3: Iya. Oke, makasih banyak. Salam sehat, Mbak Warni. Assalamualaikum,
0: iya,
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mang Ipe dari Dangdut.
4: Halo, selamat sore. Ya, Dangdut Tersejati bersama Mbak Warni.
0: Iya, selamat sore. Lagu apa, Diana?
4: Lagunya Dalam Tembo Derita.
0: Dalam Tembo Derita.
4: Iya. Okay. Makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Dalam Tembok Derita. Oke, okay, baiklah. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, ya. Sore ini kita berdangdut ria sampai di jam 17 nanti.

0: Okay. Madu-madu. Ini yang menyanyikan Riri Amora. Ya dan baik. Terima kasih juga yang sudah nonton live TikToknya Pro4 RRI Palu. Kita menyapa dulu. Halo, Mangi Pidadi Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, Ibu
1: Hanin. Mangi Pidadi Dangdut. Jagung Suluh Jati, Le.
0: Iya, dengan Ibu Hanin.
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Lagu. Aduh.
0: Coba monitornya dikasih kecil dulu, suaranya bergoyang-goyang ini feedback. Supaya jernih kedengarannya.
1: Lagu Kinurjana.
0: Judul?
1: Orang Memandangmu.
0: Memandangmu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Makasih Mbak Warni.
0: Iya.
1: Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jadi kalau nelponnya jauh-jauh supaya tidak ini ya feedback. Ini. Halo. Mang Ipi dari Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam, Ibu Ani.
1: Iya, ya aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Lagu apa?
1: Lagu Mega Mustika, Bulan.
0: Bulan.
1: Terima kasih, Mbak Warni.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mega Mustika Bulan ya, di belakangnya Ibu Ani, mana suaranya? Halo, Mangi Pidadi Dangdut.
1: Iya, aku Dangdut Tersejati.
0: Iya, silakan
1: Ibu Mas. Selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore Ibu Mas, Pa. Langsung saja.
1: Lagunya Putri Lida.
0: Apa?
1: Doaku.
0: Doaku, siapa yang bawa?
1: Putri Lida.
0: Lida
1: Dangdut.
0: Oke. Okay. Baik, nanti okay, dicarikan ya.
1: Terima kasih Mbak Warni. Selamat sore.
0: Nanti kita cari lagunya ya. Dan baik, di belakangnya Ibu Mas, Pak yang terputus tadi boleh coba lagi ya. Ya, sambil kita menanti, kita ke lagunya siapa yang belum saya putarkan ya. Lagunya Diana, Tembok Derita.

0: Baik, kita sudah dihibur suara dari siapa yang baru menyanyi? Mega Mustika ya, Bulan. Baik, saya mau menyapa dulu di live TikToknya Pro4 RRI Palu. Ada Yuli Azhar, ada Nafisa, ada Wiin, ada Febri, ada Pablo ya. Sarip Marhum, Assalamualaikum Mbak Warni, Waalaikumsalam. Ya, aku dengar tersejati le, request lagunya Cici Paramida, ternyata. Oke, nanti dicarikan lagunya ya. Halo, Mangi Pidadi Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati le, selamat sore Mbak Warni.
0: Iya, selamat sore Kadri, lagu apa?
1: Lagunya Perawan dan Bujang, Santa Hoki.
0: Perawan dan Bujang, oke.
1: Ya, oke, makasih Mbak Warni.
0: Iya.
1: Saya selalu bersama keluarga, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Live TikTok ya, ternyata. Oke, nanti saya coba cari lagunya ya. Baik, di belakangnya Kadri, silakan yang mau bergabung sore ini dengan lagu-lagu dangdut. Pasti kita berdangdut sore-sore ya. Cuaca napane eo, kita akan sejukkan dengan dangdut. Ya, mungkin saja komio yang di rumah sedang, kalau jam-jam begini pasti santai ya. Baik, kita ke lagu dulu sambil mau nanti yang mau bergabung. Selamat sore semuanya. Ya, yang terputus tadi boleh masuk lagi ya. Halo, Mang Epeda di Dangdut. Halo, Ibu Asri ya. Lagu apa?
2: Lagunya Indah Pada Waktunya.
0: Indah Pada Waktunya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ini seperti.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Halo, Mang Epeda di Dangdut.
3: Ya, aku dangdut tersejati, Le. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Joni.
3: Iya, Bu. Iya, Mbak Warni.
0: Lagu apa?
3: Lagunya Nini Carlina. Gantengnya pacarnya Mbak Warni.
0: Gantengnya pacarku.
3: Iya, terima kasih Mbak Warni.
0: Baik.
3: Selalu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baiklah, kita ke lagu dulu.

0: Baik, sahabat Bedah dari seputaran Kartini 39 Palu, tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 16 lebih 14 menit waktu Indonesia. Dengan terima kasih yang sudah mendengarkan Perempat RRI Palu dengan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Kumiu. Kita masih punya waktu ya cukup panjang sampai di jam 17. Saya menyapa lagi ya. Halo, Mangi Pidadi Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Warni di Labuan Paninda.
0: Eh, Warni juga namanya?
1: Iya.
0: Ah, ini penyiarnya Warni juga. Bertetangga dengan Sian kayaknya ini.
1: Salam kenal Mbak Warni.
0: Ya?
1: Salam kenal.
0: Iya. Pendatang baru ya?
1: Iya, pendatang baru.
0: Oke, terima kasih. Ini Warni B yang datang ini. Iya. Silakan lagu apa?
1: Lagunya Rita S.
0: Judul?
1: Bumi pun turut menangis. Iya.
0: Iya, nanti dicarikan ya.
1: Iya, terima kasih Mbak Warni.
0: Iya.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, Warni juga. Nama kita kembaran. Warni B yang datang. Oke, silakan di belakangnya Warni. Boleh bergabung lagi. Halo, Mang Epeda di Dangdut. Iya, dengan siapa ini? Ini terputus-putus, botu-botu ya. Silakan, coba bergeser sedikit.
2: Lagunya Suara Risa Suri Mansur E.
0: Yang lain juga lagi, Mansur E so banyak. Judul?
2: Bercanda.
0: Bercanda.
2: Ini.
0: Oke. Okay.
2: Oke, makasih Mbak Warni.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Bercanda dia sore-sore. Ya, halo Mange Peda De Dangdut.
3: Halo. Ya, aku nanti jati deh.
0: Oke, Pak Udin lagu apa?
3: Cinta Laila.
0: Judul?
3: Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama.
3: Iya.
0: Oke.
3: Terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mange Peda De Dangdut.
4: Ya, aku Merpati Mange.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Merpati.
0: Ibu Sarina.
4: Iya.
0: Iya, lagu apa?
4: Lagunya Iis Dahlia. Pergi Tanpa Pesan.
0: Pergi Tanpa Pesan, oke. Okay.
4: Terima kasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
4: Salam sehat, selamat iya. Sore.
0: Selamat sore. Kalau pergi-pergi Mbak pesan, jangan pergi Mbak diam-diam ya.

0: Iya, lagu ini lagu lama, Pak. Mungkin saya belum lahir kali ya. Tapi asik juga didengarkan sore hari ini. Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di live TikToknya Perempat RRI Palu, Mas Riani Sahib. Selamat sore Mbak Warni, selamat sore. Ya, kudang tuh tersejati le, request lagu Apakah Salahku Mbak Ida Laila. Sudah kayaknya ya. Oh beda cinta. Kalau tadi cinta pertama Ida Laila, oke. Itu lagunya Pak Udin. Baik, nanti saya akan hadirkan. Saya mau menyapa dulu. Halo, Mangi Pidede Dangdut.
1: Aku dangdut tersejati le. Selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore. Dengan siapa ini?
1: Bunda Asria Boya Baliase.
0: Iya, sila. Asria Baliase, Asria B ini ya. Baik, silakan. Ya,
1: ada juga Asria Tombol Tutu.
0: Betul. Warni. Ini nama dobel-dobel ya hari ini.
1: Iya, begitu. Ada juga Mbak Warni tadi masuk.
0: Itu, Warni Labuan lagi. Iya, ya, lagu apa?
1: Revina Elvira, Sebujur Bangkai.
0: Sebujur Bangkai.
1: Iya, terima kasih Mbak Warni. Iya. Salam sehat.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore. Iya, baik. Kita mau menyapa lagi. Halo, Mang Epeda Dedangdut.
2: Ya, kudang ini sejati, Le.
0: Iya, dengan Pak Nur ya.
2: Alhamdulillah, iya Pak Nur.
0: Iya, silakan lagu apa?
2: Kisah Haji Omay Rama.
0: Judulnya?
2: Ani.
0: Ani. Oke, nanti dicarikan lagunya, Pak ya.
2: Makasih. Assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam. Satu penelpon terakhir lagi. Satu penelpon lagi silahkan yang mau bergabung. Halo, Mang Epeda di Dangdut.
3: Ya, sudah bisa jawab. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Fadil.
0: Fadil di mana?
3: Silahkan.
0: Silahkan lagu apa?
3: Egois Lestari.
0: Egois Lestari?
3: Iya, Egois lagunya Lestari.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.

Pura-pura sahabat budaya, terima kasih Komio yang sudah mendengarkan perempat RRI Palu. Saya ingin membacakan satu. Iya, dari TikTok Iswan Badri Lawira. Ya, kudang duter sejati le. Iya, dari Kawatuna Bawani, lagu Caca Andika. Kurang satu, 1000 kurang satu. Oke, mudah-mudahan waktu mengizinkan saya hadirkan. Terima kasih yang sudah nonton live TikToknya Pro4 RRI Palu dan juga yang sudah bergabung. Karena waktu kita tidak mengizinkan. Selamat sore, selamat menikmati akhir pekan.

Kariba Pamulana sampai Sufu Salara, 3 pekan menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pedagang bendera mulai menjamur di Kabupaten Bangka, Sulawesi Tengah. Pantauan salah satu media cetak, pedagang bendera terlihat di Jalan Samratulangi, Kelurahan Bungin dan Soho, serta Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan Sultan Hasanuddin. Sementara untuk wilayah Kecamatan Luwuk Selatan, pedagang memanfaatkan area tepi Jalan Dr. Muhammad Hatta, Kelurahan Tombang Permai. Pedagang memanfaatkan sepadan jalan untuk berjualan karena mudah terlihat para pengendara. Berbagai jenis bendera ditawarkan kepada calon pembeli. Jika terdapat burung Garuda ditawarkan Rp300.000. Kareba Kaufuna, Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia, Fiki. Fiki sukses menyelenggarakan seminar nasional di Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada hari Jumat 24 Juli 2026. Pelaksanaan seminar nasional yang dipandu Leonard Samosir itu bekerja sama Universitas Kristen Tentena. Dalam momentum strategis tersebut, Fiki merumuskan dan membacakan rekomendasi kebijakan fundamental guna menciptakan tata kelola dana bagi hasil pertambangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah. Terdapat 5 poin utama dalam rekomendasi kebijakan yang didorong oleh Fiki. Pertama, perlu reformulasi fiskal melalui integrasi debt collection ke dalam undang-undang Minerba. Yang kedua, Fiki mendesak terbangunnya sistem satu dana. Yang ketiga, kepastian hukum penuntasan kurang bayar. Dan yang keempat, pemerintah daerah menggunakan DBH berbasis outcome. Yang kelima, Fiki secara tegas merekomendasikan agar Provinsi Sulawesi Tengah dijadikan sebagai pilot project nasional untuk penerapan kebijakan ini. Sampai Sufu Sarara, Fisiamu Kariba Saliatin Tisapu Papitu. Yakuwani Popiafai Kami Panjili, Ri Kariba Saliatin Tisapu Sasio.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan. Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun al-Rashid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

0: التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta.

saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

Dalam suatu pertemuan, sering kita alami bahwa seseorang hanya mengajak bicara seorang teman saja, padahal di situ ada tiga atau lebih orang yang hadir. Kejadian seperti ini bisa membuat orang ketiga yang tak diajak bicara menjadi kecil hati. Dalam rangka membina persahabatan dalam pergaulan, Rasulullah menganjurkan agar kita selalu bicara dengan semua yang hadir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Jika kamu bertiga, maka janganlah hanya dua orang di antara kamu yang saling bicara tanpa mengajak yang lainnya. Karena yang demikian itu akan membawa kesedihan baginya."

Saling mendoakan untuk kebaikan merupakan sebuah pertanda tumbuhnya kasih sayang dalam masyarakat. Islam telah menyediakan berbagai sarana untuk terciptanya nuansa saling mendoa di antara kita. Antara lain, dengan anjuran menyebar salam dan juga saling mendoa ketika melihat salah seorang dari kita bersin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita dianjurkan Rasulullah agar mengucapkan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Kemudian bila kita mendengarkan orang lain bersin dan mengucapkan tahmid, beliau menganjurkan kita agar menyahutnya dengan ucapan Yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Maka orang yang bersin dianjurkan menyahut kembali dengan ucapan Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu.

kasih Anda masih bersama kami untuk malam hari ini. Kita jelang pukul 19, saatnya kita ikuti program Sandiwara Radio. Malam hari ini persembahan dari RRI Sumenep

0: Dea, Tinti, Sopo, Sasio. Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sebelum sarara 3 pekan menjelang HUT kemerdekaan RI ke-81, pedagang bendera mulai menjamur di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pedagang bendera terlihat di Jalan Sambatulangi, Kelurahan Bungin dan Soho, serta Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan MT Haryono, dan Jalan Hasanuddin. Sementara untuk wilayah Kecamatan Luwu Selatan, pedagang memanfaatkan area tepi Jalan Dr. Muhammad Hatta, Kelurahan Tombang Permai. Pedagang memanfaatkan sepadan jalan untuk berjualan karena mudah terlihat pengendara. Berbagai jenis bendera ditawarkan kepada calon pembeli. Pedagang di Jalan Samratulangi Madin mengatakan bendera backdrop merah putih dijual Rp350.000. Jika terdapat burung Garuda ditawar Rp300.000. Untuk bendera merah putih ukuran 1,5 meter dijual Rp150.000. Kareba Kaupuna, sebesar sarana Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia PPIKI sukses menyelenggarakan seminar di Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pelaksanaan seminar nasional yang dipandu Leonardo Samosir ini bekerja sama dengan Universitas Kristen Tentena. Dalam momentum strategis tersebut, PIKI merumuskan membaca rekomendasi kebijakan fundamental guna menciptakan tata kelola dana bagi hasil pertambangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah. Terdapat 5 poin utama dalam rekomendasi policy brief kebijakan didorong oleh PIKI. Pertama, perlu reformulasi fiskal melalui integrasi deletion cost ke dalam Undang-Undang Minerba sebagai instrumen PNBP mandiri yang berfungsi sebagai kompensasi hilangnya modal alam sekaligus pilar baru untuk pendanaan DBH dan riset nasional. Kedua, PIKI mendesak terbangun sistem satu data PNBP dan DBH yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Ketiga, kepastian hukum penuntasan kurang bayar DBH. Keempat, pemerintah daerah menggunakan DBH berbasis outcome dan mendorong pemerintah daerah penerima DBH ditunjuk semaksimal mungkin untuk mengentaskan kemiskinan. Sampai sebesar Ravisya Mukarebasa Lea, Tinti, Sapu Sasio.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: minggu depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau pergi saya ini. Ke situ, Joy. Baru kau bawa saya pergi foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, tidak ketemu, Ki, itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran, kita mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat, Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai sebuah sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Walgis bisa hadir menemani Anda semua di malam hari ini tentunya. Ya, malam minggu selalu menghadirkan suasana yang berbeda ya. Ada yang menghabiskan malamnya bersama keluarga tercinta, bercengkrama dengan sahabat atau menikmati secangkir kopi hangat, dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atau sekedar beristirahat setelah menjalani aktivitas selama sepekan ya. Nah, apapun pilihan Anda malam ini, semoga menjadi waktu yang membawa ketenangan dan kebahagiaan tentunya. Jadi terima kasih Anda telah memilih kami ya. Selama beberapa jam ke depan nanti kami akan menemani malam Anda dengan beragam lagu-lagu pilihan, informasi bermanfaat, serta cerita-cerita inspiratif yang semoga menjadi teman terbaik Anda di setiap aktivitas tentunya. Sahabat-sahabat sarana, jangan pernah merasa tertinggal hanya karena perjalanan hidup orang lain itu terlihat lebih cepat ya. Karena setiap orang memiliki waktu terbaiknya masing-masing. Jadi terus melangkah dan terus belajar dan jangan berhenti berbuat baik. Karena kesuksesan bukan hanya tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tetap bisa bertahan dan tidak menyerah tentunya. Nah, jadikan malam ini sebagai waktu untuk bersyukur atas segala nikmatnya yang telah diberikan. Lepaskan rasa lelah, maafkan kalau ada kesalahan yang terjadi, dan siapkan hati menyambut hari esok dengan semangat baru. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita nikmati indahnya malam minggu dengan pikiran yang positif, hati yang damai, dan senyum yang tulus. Tetaplah bersama kami, sahabat-sahabat sarara, dan kami akan menghadirkan banyak lagu-lagu untuk Anda semua dan juga informasi yang pasti saya akan hadir sampai pada pukul 24 nanti.
1: ...97,5 FM Pro 4 R.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak RR Palu, suara budi terpasang ini sebelum Sarara. Di malam hari ini kita menikmati malam minggu ya, dan saya berharap semoga malam ini penuh dengan kebahagiaan ya, dan besok dipenuhi harapan, dan tentunya setiap langkah yang kita jalani selalu diberkahi dengan kesehatan, kelancaran, rezeki, serta kebahagiaan bersama orang-orang tercinta tentunya. Yang pasti kita menikmati malam minggu dengan pikiran yang positif ya, hatinya yang damai dan senyum tulus, dan tetap bersama tentunya, apalagi bersama orang-orang tercinta ya.

0: Ya, karena memang kebersamaan sederhana seperti ini mampu mempererat hubungan antar anggota keluarga. Nah, banyak masyarakat memanfaatkan malam minggu untuk mengunjungi pusat kuliner ya, seperti mencicipi makanan khas atau sekaligus mendukung para pelaku UMKM yang membuka usaha hingga malam hari ya. Nah, ada juga yang mungkin malam minggunya dipakai untuk jalan santai bersepeda, jogging atau mengikuti kegiatan olahraga komunitas ya. Ini dapat menjadi pilihan yang menyehatkan sekaligus menyegarkan pikiran setelah seminggu bekerja. Nah, sebagian dari orang mungkin ada yang menikmati dengan pertunjukan musik ya malam minggunya. Ada pameran seni, festival budaya, atau pertunjukan tradisional. Ini selain menjadi hiburan, juga menjadi bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya daerah. Jadi ingat ini ya, Festival Danau Lindo ya. Kayaknya penutupannya malam ini. Jadi kalau Anda mau kesana bergegas, ya bisa menikmati malam ini ya, karena malam penutupan kalau tidak salah ya. Nah, ada juga mungkin orang yang menghabiskan waktu untuk bersama teman-teman, berdiskusi, menikmati secangkir kopi atau berbagai pengalaman dan pendapat, dan juga mempererat tali persahabatan dan menciptakan kenangan yang indah. Yang suka punya hobi membaca, betul bermain musik, melukis, memotret, berkebun atau mencoba resep baru, ini bisa menjadi cara menyenangkan untuk mengembangkan kreativitas dan mengurangi stres ya maksudnya. Nah, malam minggu juga merupakan waktu yang baik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bersyukur atas segala nikmat yang telah diterima, serta mengevaluasi perjalanan hidup selama satu pekan ya, karena seminggu ya, sebagai bekal menghadapi hari-hari berikutnya. Nah, jadi memang orang-orang itu bermacam-macam ya, ketika malam minggu itu ada yang mungkin juga menikmati waktu terbaiknya untuk beristirahat ya, tidur gitu ya, agar tubuh kembali segar dan siap menyambut aktivitas di hari minggunya ya. Yang pasti, apapun kegiatan yang dipilih, pastikan malam minggu diisi dengan hal-hal yang membawa manfaat, menjaga keselamatan, menghargai waktu, dan mempererat hubungan dengan orang-orang di sekitar. Jadi, malam minggu ini sebagai momen untuk menciptakan kebahagiaan, bukan sekedar menghabiskan waktu. Oke, selamat menikmati malam minggu tentunya. Semoga malam Anda penuh dengan kehangatan, kesehatan, kebahagiaan, dan semangat baru. Sebentar saya akan hadir untuk Anda di pukul 20. Kita ada di request lagu Nusantara sebentar ya, di jam 20 tentunya.
1: Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
2: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
1: Narkoba?
2: Nggak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu. Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rebasalea, Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pemelana, Sabto Sarara BPJS Ketenaga Kerjaan Kantor Cabang Palu menggelar kegiatan sosialisasi program jaminan sosial ketenaga kerjaan yang dirangkaikan dengan penyerahan santunan jaminan kematian atau JKM secara simbolis kepada ahli waris almarhum Idam di Desa Pasaku ke Kabupaten Sigi. Almarhum Idam merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan dari segmen bukan penerima upah yang berprofesi sebagai petani. Meski baru terdaftar sebagai peserta selama 8 bulan, kepesertaannya telah memberikan manfaat baginya dan keluarga. Ahli waris almarhum menerima santunan jaminan kematian sebesar 42 juta sebagai bentuk perlindungan sosial yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja. Kantor Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palu, Nur Salam Halim, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pekerja sektor informal seperti petani, perkebun, nelayan, pedagang, dan pekerja mandiri lainnya mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ditambahkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya diperuntukkan bagi pekerja formal, tetapi juga sangat penting bagi para pekerja mandiri yang setiap hari menghadapi berbagai risiko dalam menjalani pekerjaannya. Kareba Kaupuna, sebelum memasuki masa perkuliahan, seluruh mahasiswa baru UNTAD yang diterima melalui 3 jalur penerimaan yaitu SNBP, SNBT, dan jalur mandiri mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar STMT IPU ASEAN Eng saat membuka kegiatan PKKMB Jumat kemarin mengatakan kegiatan PKKMB menjadi momen bagi mahasiswa baru untuk mengetahui seperti apa proses dan tahapan yang akan dilalui selama kuliah, mulai dari pengurusan KRS hingga selesai masa studi di UNTAD. Momen ini juga menjadi peluang bagi UNTAD dalam menekankan pentingnya menyelesaikan studi tepat waktu bagi mahasiswa sehingga tidak menjadi mahasiswa yang drop out karena tidak mampu menyelesaikan masa studi sesuai batas waktu yang ditentukan. Sampai sebesar Ravisya Mukarya, Kabera Karebasa Lihat Tintir 20.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Mama, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Masa ding saya terus? Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, ini bisa Kak. Anakmu itu mau jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Urang, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak TRR Palu, Suara Berita Pasangan ini. Sama-sama Sarara. Dan tentunya masih bersama saya Ratu, dan kita ada di request lagu Nusantara.

0: Baik, seperti biasa di Request Lagu Nusantara, saya menantikan Anda di line telepon di 421621 atau di 0811456033875. Kita langsung saja menyapa penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, selamat malam Bunda Ratu.
0: Selamat malam.
1: Malam minggu ini Bunda.
0: Iya, malam minggu lah.
1: Nah, perdana saya masuk sih.
0: Biasanya masuk di malam apa? Malam Jumat.
1: Malam terakhir.
0: Malam terakhir bagi kita gitu ya.
1: Itu pun kalau lolos, nanti yang lolos di situ jari bunda.
0: Ah, itu Sudi.
1: Itu dia ancer. Oke, dan saya mau pilih lagu.
0: Lagunya Gorontalo yang mana?
1: Limboto, Limboto. Danau Limboto.
0: Danau
1: Limboto.
0: Danau Limboto. Ah, kayaknya ada nih. Kalau tidak ada, ada pasti.
1: Terus Bunda Ratu yang menyanyi.
0: Iya, tidak ada. Langsung saya menyanyi.
1: Oke, enggak ada. Ada.
0: Senja di Danau Limboto itu yang ada.
1: Ah, iya.
0: Nakono.
1: Ada di Balaton masih ada. Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Arno. Terima kasih Pak Arnold di Bumi Sago sudah bergabung di telepon. Ya, malam minggu memang mari kita nikmati dengan secangkir kopi. Kami juga menikmati kue buatan Ibu Kepsta ya. Wah, ini kita ada donat di sini. Halo.
2: Halo. Selamat malam Ratu.
0: Selamat malam Diana. Bukan. Request Lagu Nusantara.

0: Mau dengar lagu siapa?
1: Lagu kan bisa lagu Daro saja.
0: Lagu Daro yang mana
1: iya.
0: Itu?
1: Pilihkan saja. Kinde kinde na.
0: Kinde kinde.
1: Iya.
0: Oke deh, sebentar iya, saya putarkan. Terima
1: selamat
0: kasih.
1: Selamat malam Ratu. Dadah.
0: Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Diana sudah bergabung, katanya mau dengar Kinde Kinde. Kalau yang tahu ini pasti akan menantikan lagu ini ya. Sambil berjoget bersama di rumah. Kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
2: Pak Syarifuddin Jamur.
0: Pak Syarifuddin Jamur, mau dengar lagu siapa?
2: Lagu Bugis.
0: Yang mana?
2: Tarim Mati Kupura Merede.
0: Diulang lagi nih.
2: Tarim Mati
0: Mati Kapura Muirede. Oke, baik.
2: Ada
0: lagunya. Oke.
2: Lagunya biar saja, sering yang penting sudah mendidih.
0: Asik.
2: Iya.
0: Oke, baik. Ada lagunya, sebentar saya putar lagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon. Satu saja lagi ya, biar kita asik dengernya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Pak Israel di Desa Balai, Kecamatan Tangan Tobia, Kabupaten Donggala.
0: Pak, siapa Israel?
3: Iya.
0: Di mana?
3: Di Desa Balai, Kecamatan Tangan Tobia, Kabupaten Donggala.
0: Oke, wah. Jauh juga ini ya dari Bali. Salam kenal Pak.
3: Salam kenal Bali.
0: Iya, baik. Jadi mau dengar lagu siapa ini?
3: Masih bisa lagu Bugis?
0: Boleh.
3: Nah, kalau siapa? Bisa lagu Bugis, Kado Pasolo.
0: Kado Pasolo.
3: Iya.
0: Kado Pasolo. Oke, sebentar saya putarkan ya.
3: Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saja ke lagu yang pertama dan yang keempat ya. Langsung. Jadi ada empat lagu berturut-turut akan saya hadir untuk Anda di malam hari ini. Request dari Pak Arnold, ada Diana, Pak Syarifuddin, dan juga Pak Israel tentunya. Senja di Danau Limpot.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, suara Mdi Tepas Anggani. Ini saya hanya bisa menerima dua penelpon lagi ya, untuk di segmen terakhir di Rekas Lagu Nusantara. Halo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Anin di Dolo sudah bergabung. Kita ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara bersama Mbak Ratu Balgis.
0: Oke. Mau dengar lagu siapa, Bung Kadri?
1: Lagu Minang.
0: Yang mana?
1: Usak Came Jo Janji Tuhan.
0: Usak Came
1: Jo Janji Tuhan. Jo Janji Tuhan.
0: Janji Tuhan.
1: Iya. Oke, makasih Mbak Ratu. Selamat berwarna minggu.
0: Selamat berwarna minggu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan Bung Kadri menjadi penelpon terakhir kita di malam hari ini di request lagu Nusantara. Kita langsung saja ke lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat budaya dalam persembahan mini drama legenda Hutan Sagu dan Palem, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu. Sahabat budaya, di belahan lain dari Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Dulu, Kabupaten Sigi, banyak terdapat pohon sagu dan palem yang tumbuh berdampingan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, asal-usul kedua jenis pohon ini berasal dari tubuh manusia atau penjelmaan manusia. Hal ini dikisahkan dalam sebuah legenda yang hingga kini masih dipercayai kebenarannya oleh masyarakat setempat. Bagaimana manusia dapat menjelma menjadi pohon sagu dan palem? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.
1: Tata, mama aku itu mau bantu aku manjeve. Ini daun-daun kering di sini.
2: Kamu manjeve di situ, tidak seberapa juga luasnya itunya.
1: Kalau aku bantu kan bisa cepat selesai, supaya saya bisa juga kerja yang lain.
2: Apa juga yang mau dikerja lagi, nah? Memasa, tidak ada juga rampa-rampai.
1: Tata, kamai tata, pasapu di sini kita. Biar saya pergi cari dulu di dalam hutan apa yang bisa dimakan.
2: Tidak usah ina pergi jauh-jauh rangga kayu dalam hutan hamai.
1: Cobanya kita punya lahan yang luas teka, bisa ina tanam-tanam apakah sayur kah, kasubi kah, supaya ada yang kita bisa makan-makan tata. Seandainya tata mau berkebun dapun gayuna, tidak begini kita tata. Dia mau makan saja harus keluar masuk hutan mencari makanan.
2: Tono terlalu berangan-angan ina. Sudah syukur kita masih bisa bertahan hidup dengan apa yang ada.
1: Kalau untuk sekarang mungkin masih bisa tata. Lebih bisa nita ke depannya. Mana tata kerjanya hanya baris saja. Basaku sedikit sudah mengeluh, capek, malenge, butuh.
2: Apa juga yang mau dikerja lagi nah. Kita bangun sudah selesai semua kamu kerjakan. Nanti sore saja saya pergi lihat di hutan sana ini. Masih adakah lahan yang bisa kita pinjam untuk berkebun?
1: Serius tata mau pergi? Makanan tuh kita haunya.
2: Daripada ini marah-marah terus di rumah?
1: Tidak marah saya tata. Saya cuma mau tata itu ada kerja dan tidak hanya baring-baring saja sepanjang hari. Pakai lu anakmu hilau.
2: Tak usah ina, nanti saja kalau sudah ada lahannya di sana.
1: Oh begitu, kupasa dia tanu rupangan deh untuk sarapan kita sekarang. Tata, kau mau kita? Sama pergi kita?
2: Sedikit lagi ina, masih bekas lurus belakang dulu sedikit.
1: Ya ampun tata, agak paturumu habis makan siang, agak teka goleng, goleng membangun-bangun. Sudah sore ini.
2: Kenapa kita dijajah sama orang di dalam rumah ini? Sudah, saya pergi sekarang. Sepertinya di sini sudah boleh untuk berkebun. Dekat dengan telaga, jadi gampang ambil air untuk bersihkan tanaman. Nanti di sebelah sana saya tanam sayur. Di sebelah sini saya tanam rica. Di sebelah sana kasubi dan dare. Kalau Ina dan Ojo lihat ini, mereka pasti senang. Baiklah, saya kasih tanda dulu untuk lahan ini. Jadi, nanti besok pagi saya datang bertebang dan membuka lahan untuk berkebun. Karena hari ini sudah gelap.
1: Ojo, sini nak.
3: Iya nak.
1: Tolong dulu Ina kasih nyalakan itu obor supaya terang di depan.
3: Kemana tata Ina? Biasanya ada terus di rumah.
1: Tadi tatamu mau pergi ke hutan, mau cari lahan untuk kita berkebun.
3: Ah, betul itu Ina. Tata mau berkebun.
1: Iya nak. Nanti kamu bantu ya tata untuk berkebun.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Tata sudah pulang. Istirahat dulu tak. Mau Ina buatkan air gula?
4: Boleh Ina. Sama rebuskan tata air buat tata pakai mandi.
3: Tak, jadi kita mau berkebun. Gimana tak? apa semua yang mau ditanam?
1: Eh Ojo, satu per satu pertanyaannya, tetamu masih capek itu.
4: Jadi nah, tadi Tata masuk di hutan di depan rumah itu. Ojo tahu toh, di dekat telaga dalam hutan, di situ sudah tempatnya.
3: Oh, yang di sana itu tak? Boleh saya ikut Tata tanam?
4: Jangan dulu, besok Ojo ikut nah. Soalnya belum ditebang pohon-pohon yang ada di sana.
3: Jadi, kapan Ojo bisa bantu Tata dan Ina?
1: Kalau Tatamu sudah bersihkan lahannya, nanti Ojo bisa ikut menanam. Sekarang kita mengandai mulu ya.
3: Tapi saya bosan sayurnya, Ina. Itu terus. Nanti saja.
4: Ojo, nanti kalau sudah jadi kebunnya kita, bisa sudah kita ganti sayurnya.
1: Asal Tata jangan hanya duduk-duduk saja, ba'arit kah atau bercabut rumput kah, supaya masalah sama gasa Tata, supaya cepat jadi kebun.
3: Asik, nanti Ojo mau tanam jagung, tanam kelapa.
1: Kalau Ina mau tanam merica dan bayam.
4: Ah, iya.
1: Tata, bangun sudah, dan bangun sudah pagi ini.
4: Sedikit lagi nak, kenapa kau Ina terlalu semangat juga, masih mengantuk kasihan saya ini nah.
1: Tata bilang mau ke kebun pagi-pagi sekali, mau bakasih bersih lahan, mau baparas.
4: Iya. Nariamu aku pimpin dia itu.
1: Nariamu sudah dipimpinkan semua ini.
4: Saya cari dulu tempat rindang untuk rebahan sebentar saja. Paling juga sore nanti sudah selesai semua ini. Astaga, nanti patur ya aku ketiduran saya deh. Hei, apa nih mau yo? Sepanas betul matahari ini. Rimbang ya aku. Apa? Mangandi orang ya aku. Saya makan saya dulu bekal ini. Baru habis itu batabang pohon saya. Aduh, nak karuniam ya aku. Kekenyangan lagi saya. Tidak mungkin saya mau bekerja dengan keadaan perut penuh begini. Tunggu. Sedikit lagi ya. Kasih teduh dulu matahari pokok biru eo. Enaknya beristirahat di sini deh. Tidak ada yang mengomel, tidak ada yang dikerja. Aduh, suasana di sini bikin mengantuk terus deh. Bagaimana bekerja ini? Sudah hampir gelap. Besok pagi saya baru dilanjutkan.
3: Ina, belum pulang Tata.
1: Sedikit lagi mungkin nak. Ojo sudah mandi kan?
3: Sudah Ina. Ina, kenapa bisa Tata mau pergi ke kebun? Biasanya Tata paling males biar Tata harus rumput di depan.
1: Ina juga tidak tahu nak. Tata sendiri yang bilang mau berkebun. Ina juga kaget sekaligus bersyukur. Akhirnya Tata mau sadar, mau berkebun, mau membantu. Pengaruh sudah bosan barangkali makan kenjer terus. Tatamu sudah pulang nak. Ini baku bantu mengangkatkan pacul untuk disimpan di belakang.
3: Iya nak.
1: Habis bekalnya tadi Tata?
4: Bersih. Tata kelaparan habis beparas Ina.
3: Jadi kalau besok sudah bisa kita bertanam?
4: Hah? Jangan dulu Jo. Dibakar dulu rumput-rumputnya nak.
1: Luas kan Tata membuka lahan. Tentu Tata capek sekali ini. Ina membuatkan air gula dulu ya.
4: Pokoknya cukup buat Ina dan Ojo bertanam-tanam. Beh, sabar Amina.
3: Asik, akhirnya Ojo bisa bantu Ina dan Tata di kebun.
1: Ibu juga sampai sabar berpanen, le.
3: Ina, sudah hampir seminggu Tata ke kebun terus. Kita kapan dan mulai ke sana?
1: Tatamu bilang, nanti dulu, nak. Tatamu mau kasih bersih jalanannya supaya kalau Ojo ke sana tidak tersesat dan rumputnya sudah tidak ada.
3: Betul kan Tata ada bakin kita kebun? Jangan sampai Tata hanya pergi tidur di sana, Le.
1: Ah, tidak mungkin, nak. Kalau Tatamu pulang, pasti bajunya basah karena berkeringat. Dan bekal yang Ina bungkuskan selalu habis. Itu pertanda Tatamu capek.
3: Soalnya teman bilang, bapaknya lihat Tataku di hutan hanya tidur-tiduran saja.
1: Dia salah lihat mungkin itu, nak. Tatamu tidak mungkin tidur-tiduran di hutan. Sementara Tatamu tahu, kita tidak punya apa-apa lagi mau dimakan ini.
5: Tata bilang mau baparas dekat telaga dalam hutan. Apa saya susul saja kah? Siapa tahu saya bisa bantu Tata bersihkan sisa-sisa rumput di sana. Oh iya, saya susul saja.
2: Suasana di sini selalu membuat saya tenang dan ingin tidur. Menari apa waktu? Masih ada waktu sedikit untuk tidur.
5: Ini dia telaga. Terus di sebelah mana ini Tata buka lahan? Kenapa di sekitar sini masih banyak pepohonan? Jangan-jangan Nemo-Nemo anu-nulinu anakku pangani makan barang. Betul adanya. Tidak mungkin. Sudah satu minggu Tata pulang balik masuk ke hutan. Masa tidak ada biar satu pohon yang ditebang? Astagfirullahaladzim, Tata! Agama turun kau menak kafari si Tano. Hanya tidur-tiduran saja datang ke sini.
2: Kenapa ini ke sini? Sudah saya bilang jangan ke sini.
5: Terus, kalau saya tidak ke sini, mau sampai kapan kamu membohongi kami? Mau davai kami Taliana? Tata bilang sudah hampir bersih. Yang mana itu lahan yang Tata bilang sudah siap ditanami, ha?
2: Oh, jadi ini tidak percaya lagi dengan Tata sekarang? Aneh di situ, kami tebang sendiri saja pohon-pohon yang ada dan cabut rumput-rumput yang ada semua ini.
5: Jadi, selama satu minggu ini, hanya datang tidur saja, kah? Ina kira Tata sudah sadar, sudah tidak malas lagi. Tata bilang bosan makan masakan Ina yang itu-itu terus. Terus sekarang apa?
2: Terserah saja. Kalau kamu mau berkebun, bikin sendiri saja.
5: Tata! Tata! Tata! Mau kemana, Tata?
6: Tata cepat pulang.
2: Kurang aja.
6: Tata, kenapa Tata marah-marah?
5: Ojo, kemari, nak. Tatamu lagi marah karena ketahuan berbohong sama kita, nak.
6: Berbohong apa, Ina?
5: Marah saja, banting semua saja supaya habis semua apa yang kita punya. Sudah tidak ada yang bisa diharap sekarang.
6: Ina, Ina mau kemana?
5: Ayo Ojo ikut Ina. Ina tidak sanggup lagi dengan sifat malas tatamu dan kerjanya cuma marah-marah. Kita sudah hidup kekurangan selama ini. Tidak ada usahanya tatamu untuk merubah nasib.
6: Tapi kita mau kemana, Ina?
5: Sudah ikut saja.
6: Ina, kenapa kita masuk hutan ini, Ina?
5: Nah, kalau kamu mau ikut Ina, dengarkan Ina baik-baik. Daripada kita hidup tapi serasa mati, mending kita sudahi semuanya, nak. Ternyata tatamu tidak bisa berubah, tetap saja malas dan temperamen. Tapi kalau kamu masih mau tinggal sama tatamu, pulanglah, nak.
6: Tidak mau, Ina. Saya mau sama Ina saja. Ina!
2: Ojo, apa kamu bikin di samping telaga itu? Kemari, Ojo. Kemari, nak. Bahaya di situ.
7: Tata, Ina masuk di dalam air itu, Tata. Dan berubah menjadi pohon itu.
2: Astagfirullah. Kemari, Ojo. Bahaya di samping situ, nak. Kemari, kemari.
7: Tidak mau, Tata. Semua pergi sama Ina saja.
2: Ojo tahu itu pohon apa? Itu pohon sagu, nak. Bukan Inamu, nak. Kemari, Ojo.
7: Itu Ina aku. Saya lihat sendiri pas Ina loncat. Tidak lama muncul pohon sagu itu. Tinggal, Tata.
2: Tidak.
0: Sang ayah merasa sangat terpukul dengan kejadian yang baru saja terjadi tepat di depan matanya. Dan setelah lama merenungkan bahwa ia tak bisa hidup tanpa anak dan istrinya, akhirnya sang ayah memutuskan untuk menyusul mereka dengan harapan ia pun dapat kembali bersatu walau harus menjadi pohon sagu. Namun takdir berkata lain, saat sang ayah menceburkan diri di telaga yang sama, tubuhnya tidak berubah menjadi pohon sagu, melainkan menjadi pohon palem. Sahabat budaya, inilah cerita legenda yang melatar belakangi munculnya hutan sagu dan palem yang tumbuh di hutan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai di sini mini drama legenda persembahan LPP RRI Palu. Sampai jumpa pada mini drama legenda selanjutnya.
8: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara 1. Terima kasih, terima kasih.
9: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
8: Terima kasih.
9: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
8: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
10: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
11: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: kan juga nih Fir, ini kan tadi sudah dikatakan ada dua kepribadian nih ketika kita tidak memberikan parenting. Seperti apa kepribadian seperti apa nih ketika kita tidak memberikan
1: pola asuh yang baik. Itu tadi. Jadi ketika kita tidak memahami kondisi anak kita sesuai memberikan pola asuh yang harus sesuai dengan usianya, itu maka itu nanti akan membuat anak kita itu memiliki kepribadian ganda. Misalnya dari rumah, dia mendapat kebebasan. Sementara kita di sekolah menekan, tidak boleh begini. Terutama kalau kita seperti dulu ya, waktu saya masih jadi kepala sekolah, ada memang dalam satu tata tertib itu sampaikan bahwa anak tidak boleh membawa HP pada saat jam pelajaran. Meskipun memang sekarang sudah zaman digital, tetapi ada pembatasan. Karena sekolah kami di SMP 2 itu memang sudah segala sesuatunya itu di lewat digital. Jadi ketika ujian ya, apakah itu ulangan harian atau ujian semester, itu memang diwajibkan anak membawa HP pada saat jam-jam tertentu, pada saat jam ujian misalnya ada guru. Nah, itu gurunya harus sampaikan. Besok nak kita ujian ya, tolong bawa HP-nya. Misalnya pelajaran matematika, pelajaran IPA atau matematika. Nah, tetapi ketika sudah mata pelajaran itu sudah selesai dan tidak ada lagi ujian untuk mata pelajaran berikutnya, maka HP itu harus dikumpul. Ya, jadi tidak diberikan kebebasan kepada anaknya. Nanti jam pelajaran sudah jam pulang, baru diberikan kembali untuk dia menelpon orang tuanya jemput.
0: Betul sekali.
1: Seperti itu, sehingga kebebasan mereka itu kita tidak kita harus kontrol betul.
0: Dikontrol ya.
1: Nah, sementara di rumah dia bebas kan?
0: Iya.
1: Mau bebas seperti apa? Sehingga apa yang kita sudah terapkan, ini tidak boleh, ini tidak boleh di sekolah, sampai diberikan kebebasan, berbeda perlakuan. Ketika berbeda perlakuan, maka membuat anak ini memiliki dua perlakuan, dua kepribadian lah. Iya, seperti itu. Di sini kan dia bisa menimbulkan semacam kemunafikan ya, seperti itu. Mungkin dia memiliki rasa takut, tetapi rasa takutnya pura-pura. Seperti itu.
0: Adanya bukan takut ini sebenarnya.
1: Iya. Nah, ini kan saya biasa juga saya melihat itu. Ketika dia tahu bahwa guru melarang dia, dia pura-pura sembunyikan. Ketika guru tidak ada, diambil lagi. Nah, itu kan sama dengan membohongi, bukan hanya membohongi orang lain, membohongi tapi juga termasuk sendiri. Membohongi dirinya sendiri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di perempat RRI Palu, suara muda yang tawasan kami, sama-sama Sarara. Dan setelah tadi kita ikuti bersama drama legenda, kita masuk pada segmen acara Mututura. Seperti biasa, apresiasi budaya Sulawesi Tenggara.

Nah, sebelum Sarara, tradisi kesambutnya adalah upacara adat 7 bulanan kehamilan 5,12 bulan bagi pasangan suami istri yang tentunya ini juga menjadi wujud rasa syukur pengesahan kehamilan yang sah dari suku Muna di Sulawesi Tenggara. Tradisi ini dipimpin oleh seorang dukun adat atau sando melalui prosesi suap-menyuap makanan tradisional. Nah, pelaksanaan tradisi ini adalah dipimpin oleh sando, dukun adat yang memanjatkan doa keselamatan bagi ibu dan bayi. Dilakukan prosesi saling menyuapi makanan khas antara pasangan suami istri, diikuti oleh bersama sebagai bentuk permohonan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan fungsi di masyarakat ini menandai dan mengesahkan secara adat bahwa anak yang dikandung berasal dari pernikahan yang sah. Nilai spiritual ini memohon keselamatan, kesehatan, serta kelancaran proses persalinan bagi ibu dan anak, dan juga mempererat kebersamaan, semoga gotong royong dan silaturahmi antar warga. Nah, untuk maknanya sendiri dari makanan yang disajikan, filosofinya ya, perbedaannya kasambu dengan tradisi kehamilan suku lain Sulawesi tentu.

Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Sunda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Sunda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro4 RRI Palu, Suara Budaya Pasanggani, Sambil Sarana. Kita masih melanjutkan lagi ya kebersamaan kita di malam hari ini.

Nah, sama-sama Sarara, ritual tradisi Kasambu ini adalah ritual daur hidup suku Muna di Sulawesi Tenggara yang dilakukan sebagai wujud syukur dan doa keselamatan bagi ibu hamil serta suami menjelang proses persalinan. Biasanya pada usia kandungan 7 atau 8 bulan. Nah, menjadi pelaku dan pemimpin ritualnya adalah pasangan suami istri yang menjadi pusat ritual. Tidak hanya sang istri yang hamil, tetapi suami turut disucikan bersama. Nah, sando atau dukun adat atau pemimpin upacara yang mengatur tata cara perlengkapan dan menuturkan mantra-mantra tradisional, di mana pemimpin atau pembacaan doa keselamatan secara islami. Pasangan suami istri memakai sarung berlapis kain putih, duduk di atas lesu.

lalu dimandikan oleh Sandu untuk mensucikan diri. Pasangan suami istri saling menyuapi makanan adat yang harus dihabiskan. Jika tersisa, diberikan kepada anak dari keluarga dekat. Dipimpin oleh pemuka agama untuk memohon keselamatan ibu dan bayi hingga lahir dengan lancar.

Ya, dan kalau kita bicara soal nilai budaya, ini adalah ungkapan rasa terima kasih atas karunia keturunan tentunya ya. Ini yang menjadi nilai penting kita ketika diadakannya ritual Kasambu ini. Baik, sampai sekarang pukul 21:58 waktu Indonesia Tengah, kita masih melanjutkan. Nanti setelah ini saya akan masih hadir untuk Anda semua.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, suara budaya Tepasanggani. Kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di malam hari ini. Nah, sama-sama Sarara, bicara soal uniknya kebudayaan Indonesia, ini memang dapat dilihat dari upacara-upacara adat di Sulawesi Selatan. Dan memang kebanyakan tradisi tercermin pada upacara adat, tarian tradisional, bahkan juga perkawinan. Nah, upacara adat di Sulawesi Selatan berasal dari berbagai macam daerah dengan beragam tujuan dan bentuk ritual. Tentunya upacara-upacara adat Sulawesi Selatan ini akan menarik untuk ditonton serta dipelajari, dan nantinya ingin tahu apa saja upacara yang masih lestari di tanah Sulawesi Selatan. Kita akan sama-sama spill ya, apa ya? Ada tradisi manene, mungkin sudah sering didengar oleh masyarakat di luar masyarakat Sulawesi Selatan, di mana upacara ini berasal dari Toraja. Dan ritualnya pun sangat unik, yaitu dengan membersihkan jenazah leluhur bahkan yang sudah puluhan tahun sekalipun. Suku Toraja terkenal sebagai suku yang sangat menghormati leluhur mereka. Sebagai bentuk penghormatan mereka melakukan upacara manene ini, mereka juga menyembelih babi atau kerbau untuk penghormatan. Mereka percaya bahwa arwah leluhur tidak akan mencapai surga jika anggota keluarganya tidak berkurban babi atau kerbau. Adapun jumlah hewan yang mereka kurbankan harus sesuai dengan jumlah jenazah yang berada di dalam liang makam ya. Nah, mereka lalu melakukan ritual khusus untuk membuka makam keluarga mereka yang sudah meninggal dengan cara meletakkan sirih di atas makam perit. Nah, ritual ini dikenal sebagai Pak Tene. Anggota keluarga yang telah meninggal tersebut kemudian dijemur. Durasi menjemurnya berbeda-beda. Ada yang 3 hari, tapi ada juga yang mencapai 1 minggu, di mana jenazah yang sudah berupa mumi ini dibersihkan, digantikan baju, serta diberi barang-barang kesukaan mereka semasa hidup. Setelah bersih, jenazah pun dikembalikan ke dalam peti. Sebagai penutup acara manene, masyarakat Toraja melakukan sisemba, yaitu tradisi adu kaki sebagai sebuah permainan. Selalu ada sebuah upacara adat dari suatu daerah yang bertujuan untuk mensyukuri suatu. Di Sulawesi Selatan, upacara seperti ini dikenal sebutan Rambutuka atau juga Rampe Mata Allo. Nah, upacara ini dilakukan oleh masyarakat Toraja ketika mereka sedang syukuran rumah atau syukuran atas hasil panen tentunya.
1: Kau pesan apa, Rif?
2: Apa semua menunya di situ?
3: Ada dua. Tahun ini kamu baru bawa pilih, toh?
1: Iya, Tante.
3: Hah, kebetulan. Kemarin pilih kamu atas nama pokoknya kalau kemarin pilih dia kasih maju kurang punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini. Di mana lagi? Dia kasih bagus. Gak usah ragu, nanti saya kasih kemarin uang. Asal kemarin pilih dia.
1: Rif, betul dibilang tante itu.
2: Jangan kau percaya.
1: Ih, kita pilih, Jo, supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki, banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
2: Deh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, sute betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, tante, bohong deh itu.
1: Ih, berarti tante itu kayak pacarku, pemberi harapan palsu.
2: Eh, susah kau bahas itu. Bahas aja dulu minuman ini.
4: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilik.

0: otodidak seperti apa begitu?
1: Tidak ada. Itu timbul diangan-angan gitu. Jadi waktu saya sharing sama istri gitu, coba-coba kita dengan cara gini deh, gitu kan. Tapi waktu itu belum bisa, belum jadi. Jadi di situ memang butuh pengorbanan lama.
0: Oh iya, iya, iya. Jadi ada jatuh bangunnya dulu gitu, maksudnya tidak langsung sukses begitu, tidak langsung berhasil
1: hampir,
0: begitu.
1: Hampir-hampir tidak kami lanjutkan ini. Pernah breed berapa bulan, kita coba lagi, kita coba lagi gitu. Alhamdulillah terbukti, alhamdulillah.
0: Dari kegagalan bisa
1: kita,
0: gitu ya?
1: Kita jamin lah, iya kita jamin kualitasnya.
0: Oke, sampai sini saya Rangga Prapura. Sekali lagi untuk Komi untuk pagi hari ini sama Mas Dodi, kalau mau tanya-tanya seputar bawang goreng, bawang panggang, pasti di telinga kalian masih penasaran. Wah, ini baru dengar nih bawang panggang ya. Saya sendiri saja juga baru dengar nih namanya bawang panggang. Mas Dodi, kalau dalam satu kemasan begini dia berapa nih harganya?
1: Ini yang bawang panggang yang berat 100 gram kalau di rumah produksi kami harga jualnya itu Rp35.000.
0: Rp35.000
1: tapi kalau yang digoreng ini
0: Rp33.000
1: ada bedanya, tapi nggak begitu banyak. Tapi tergantung juga kalau merang, artinya kalau memang mau dijual kembali itu kami bisa kurangkan.
0: Oh gitu. Jadi kalau untuk selama ini sudah ada reseller-reseller yang tempat lain kah, atau biasanya titip di mana begitu Mas Dodi?
1: Alhamdulillah sudah ada, sudah di luar Pulau Jawa.
0: Luar Pulau Jawa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompa Terari Palu Suara Budaya Basakeni. Kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Nah, kalau bicara upacara adat Katoboko, ini diselenggarakan pada bulan Maret atau April setiap tahunnya, di mana mereka memilih salah satu akhir pekan dari salah satu bulan tersebut, di mana upacara Boko ini merupakan upacara yang penuh kehangatan, di mana pemuda berbondong-bondong datang ke Bala Lompoa, rumah adat di daerah Maros, selepas melaksanakan sholat subuh. Nah, mereka kemudian berangkat ke sawah dengan adat, dengan iringan suara gendang serta gong, di mana perjalanan ke sawah adat pun menjadi perjalanan yang berbeda pada upacara Katoboko. Mereka pun sampai di sawah. Adat memiliki kakarengan marusu yang sudah siap untuk dipanen. Nah, satu persatu pemuda akan turun ke sawah dan memotong padi dengan menggunakan anai-anai. Mereka lalu mengikat padi-padi tersebut dan bersiap-siap untuk mengusungnya. Di antara ikatan padi-padi itu, mereka membuat dua ikatan yang lebih besar daripada yang lainnya untuk dihias menjadi warna-warni. Tujuan dari Katoboko selain untuk mempererat silaturahmi juga sebagai tanda cinta, upaya melestarikan kearifan lokal melalui penggunaan alat tradisional saat memotong padi. Setiap daerah pasti memiliki upacara adat yang khas untuk mempersiapkan pernikahan. Nah, di Sulawesi Selatan, upacara tersebut dikenal dengan nama upacara Mapaci. Nah, upacara ini dilakukan oleh kedua calon mempelai di rumah mereka masing-masing. Nah, satu hari sebelum pernikahan, nah, calon pengantin duduk diapit oleh kedua orang tua. Sebelum upacara berlangsung, sebuah ritual menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk melangsungkan acara upacara Mapaci. Di antaranya adalah bantal, sarung sutra, lilin, daun pisang, daun nangka, berondong beras, daun paci. Masing-masing ini menyimbolkan sebuah makna. Misalnya saja, mereka menyediakan lilin sebagai obor yang akan menerangi perjalanan pergantian, atau beras yang menyimbolkan rezeki yang berlimpah. Nah, tujuan dari upacara Mapaci adalah membersihkan diri dari segala hal yang bisa menghalangi kepada pernikahan. Keluarga besar pun turut menghadiri sebagai simbol membekali kedua calon pengantin dengan doa restu. Upacara adat Sulawesi Selatan sangat menarik untuk disimak jika kamu atau jika Anda ada kesempatan untuk juga bisa berkunjung ke

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Nomornya siapa ini?
2: Halo Ratna.
1: Siapa ini, Le?
2: Hama, saya ini.
1: Astaga, Iko Tano Biba. Di mana Komiu ini?
2: Di Taiwan saya ini.
1: Saya kira Komiu sudah pulang, Le.
2: Belum, kasihan. Ratna, saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita.
1: Hah?
2: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
1: Ini Komiu, ketinggalan informasi. Komiu dengar RRI lah, kan?
2: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
1: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
2: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
1: Gampang saja. Komiu pakai Android, toh?
2: Iya.
1: Terus Komiu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang kami bisa dengar, berita juga ada.
2: Begitu.
1: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komiu tahu ada siaran visualnya, namanya RRI Net.
2: Berarti bisa dilihat itu.
1: Komiu masih ingat, Rustang?
2: Apa?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 97,5 FM, suara budaya tanpa senggara.

Sabah Sarara, Sulawesi Selatan ini memiliki kearifan budaya ya, kearifan lokal yang sangat beragam, yang merupakan budaya suatu daerah atau tempat yang masyarakatnya memiliki kebiasaan atau adat istiadat. Nah, kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun, diakui dan dilaksanakan sebagai sebuah tradisi. Nah, Sulawesi Selatan salah satu daerah yang masih sangat kental dengan kearifan lokal. Terlebih lagi Sulawesi Selatan memiliki beragam suku etnis besar yakni Makassar, Bugis, Toraja, dan juga Mandari yang saat ini sudah berada di wilayah Sulawesi Barat.

Dan sahabat-sahabat Sarara, berikut adalah beberapa contoh karifan lokal yang masih tetap ada ya di Sulawesi Selatan. Ada namanya budaya tabe. Budaya tabe merupakan sikap sopan santun yang saling menghargai sesama, di mana nilai yang terkandung dalam budaya tabe adalah sipaka tahu, tidak membeda-bedakan, sipaka lebih atau saling menghormati, dan sipaka ige, saling mengingatkan. Budaya tabe dapat dilakukan dengan cara memberikan senyum kepada orang yang ingin disapa sambil sedikit menundukkan kepala. Selain itu, ketika ingin melewati seseorang, kata tabe atau permisi sambil membungkuk setengah badan. Apa lili termasuk salah satu karifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan, yang merupakan tradisi upacara adat yang dilakukan sebelum menanam padi di area persawahan. Tradisi ini dilakukan agar tanaman padi terhindar dari kerusakan, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta karena berkat rahmat dan taufiknya sehingga masyarakat setempat tetap hidup damai dan tentram. Apali merupakan warisan turun-temurun yang hingga saat ini masih tetap dipertahankan. Sebelum melakukan ritual apali, tokoh masyarakat dan tokoh tani bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan musyawarah penentu pelaksana. Selanjutnya ada masopo bola dalam bahasa

Indonesia berarti memindahkan atau mengangkat rumah. Masuk pobola adalah sebuah tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat. Nah, tradisi ini dilakukan dalam rangka memindahkan rumah yang terbuat dari kayu secara gotong royong. Rumah tersebut dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, tradisi ini biasa dilakukan pada hari Jumat, yaitu setelah laksanakan ibadah sholat Jumat. Kita ada di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, sebesar arah tentunya malam hari ini. Anda jangan kemana-mana, saya akan masih hadir untuk Anda semua masih di Motutura untuk malam hari ini tentunya.

0: tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu. Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
1: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
3: Saya Edi Siswanto.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. 5.000, kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sampai subuh sararaku, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran program 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran kami mulai esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.